0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selamat pagi teman FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Ada Nona dengan Hong, teman Radio yang temani kita di pagi hari ini, mengantar pagi hari dengan lebih semangat teman Radio. Dan ini adalah salah satu lagu favorit Riani juga, karena ini adalah lagu barunya Nona yang baru rilis teman Radio. Kapan lagi angkot go internasional ya kan? By the way teman Radio, for your information nih ya, Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari tuh udah resmi dibuka. Pendaftarannya mulai 6 Agustus kemarin sampai nanti di tanggal 30 Agustus teman Radio. Kamu kalau pengen ikut boleh banget daftar via web bintangradio.rri.id, atau kamu bisa scan barcode yang ada di postingan terbaru terkait Bintang Radio di Instagramnya @rri_kendari, i-nya double. Kalau yang udah follow pasti tahu nih teman Radio. Kamu boleh lihat persyaratannya dulu di postingan, terus kira-kira kamu pikir apakah kamu akan mendaftar teman Radio. Dan pastinya kamu boleh tunggu terus kabar terupdate-nya tentang Bintang Radio di Pro 1, Pro 2, Pro 4 juga pastinya. Nah untuk kamu yang pengen daftar teman Radio, boleh banget untuk kamu yang usianya dari 16 sampai dengan 25 tahun. Ya, usia-usia produktif gak sih teman Radio? So, jangan tunggu lama-lama deh ya, keburu pendaftarannya masih buka teman Radio, jangan sampai kamu ketinggalan. Buat kamu yang pengen daftar Bintang Radio tahun ini, kira-kira akankah kamu jadi Bintang Radio selanjutnya teman Radio?

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

Eh, hobi tuh nggak selalu cuma soal mengisi waktu luang. Kalau bisa dikembangkan dengan serius, why not gak sih teman Pradua? Hobi tuh bisa jadi skill, bisa jadi karyanya kamu, bahkan peluang usaha teman Pradua. Dan ini menarik banget nih, bagaimana kita bisa mendorong kreativitasnya kita, meningkatkan kemampuan, dan pastinya menciptakan peluang ekonomi, teman Pradua. Nah, pertanyaannya, emang iya bisa hobi itu jadi cuan, teman Pradua? Lalu, apakah semua hobi bisa jadi cuan? Ini kayaknya pertanyaan yang cukup memancing ya, karena kita tuh dipaksa untuk mikir gitu. Oh iya ya, hal yang kita lakukan ini kan kita suka ya, ini kan bagian dari hobinya kita ya. Kenapa enggak ya kita jadiin money aja gitu. Apalagi dengan sekarang yang banyak orang suka menghasilkan dari mungkin kerjaan sampingannya, atau mungkin beberapa hal yang dilakukan berawal dari hobinya itu sendiri, teman Pradua. Nah, kira-kira kalau misal hobi kamu sekarang bisa menghasilkan uang, apa yang akan kamu lakukan, teman Pradua? Kalau Riani sih udah ya, teman Pradua. Ini hobi ngomong, dan nih ya, itu dimanfaatkan untuk bekerja freelance gitu ya kan, part-part per hari gitu, teman Pradua. Dan itu menyenangkan. Apalagi coba yang lebih menyenangkan dari hal yang kamu sukai, tapi itu dibayar, teman Pradua.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan

tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang, negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ditanya, bisa gak sih hobi itu jadi cuan? Bisa banget, teman Pro 2. Tapi kita harus bedain dulu nih, hobi dan juga skill kita yang bisa menunjang proses penghasilan cuan tersebut. Dan ya, teman Pro 2, ada satu hal yang perlu kita bedakan. Hobi dan skill itu memang berhubungan, tapi bukan berarti sama, teman Pro 2. Misalnya nih ya, kamu suka fotografi, hobi bikin kamu seneng banget ambil foto. Tapi kalau misal kamu mulai belajar teknik kamera, editing, kamu memahami kebutuhan klien sampai bisa menghasilkan foto yang memang dibutuhkan orang lain, nah di situ hobi kamu tuh mulai berkembang menjadi sebuah skill gitu. Jadi jangan buru-buru untuk mikir, aduh aku gak punya skill lagi. Coba deh kamu lihat-lihat lagi hal yang selama ini kamu lakukan dengan senang hati, teman Pro 2. Bisa jadi sebenarnya kamu tuh udah punya bibit skill, tinggal diasah dan dikembangkan lagi, teman Pro 2. Nah, kalau misal ditanya dari hobi ke cuan, kita mulainya dari mana ya? Formulanya sederhana, teman Pro 2. Kamu bisa mulai dari hobi, hal yang kamu suka, and then kamu bisa meningkatkan itu menjadi skillnya kamu. Terus kamu bisa buat karya, dan dari hasil karyanya kamu, kamu bisa bikin portofolio. Dan setelah itu semua terkumpul, maka peluang ada banget pasti. Kamu tinggal menekankan nih, kira-kira kamu pengen yang mana gitu. Kamu pengen menggeluti yang mana. Ya kita tahu ya, spesialis tuh pasti punya satu bidang yang benar-benar ahli gitu, teman Trendy. So, buat kamu yang lagi bingung memahami diri kamu dan skill kamu, coba digali lebih dalam lagi, teman Trendy. Kira-kira selama ini apa gitu ya yang kamu lakuin dan itu menyenangkan, terus kamu jago banget di situ. Mungkin kamu bisa kembangkan dan akhirnya jadi skillnya kamu yang spesialis, benar-benar kamu tuh ahli di bidang itu. Dan kamu bisa mulai berkarya, teman Trendy. Dari karya itu kamu bisa mengumpulkan portofolio, kemudian mencari peluang-peluang cuan yang ada di sekitarnya kamu, teman Pro 2.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Selambu lumayan lapor FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2, ada Magic Road dengan Saturday-nya. Ya, ini Saturday morning ya teman Pro 2, semoga kamu bisa tetap happy ya, menikmati weekend kali ini dengan beragam kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang tidak cuma dilakukan begitu saja teman Pro 2, tapi mungkin kamu bisa kembangkan dan akhirnya jadi peluang cuan buat kamu. By the way, jelang pukul 9 nih ya, gak terasa teman Pro 2, sisa 1 jam lagi waktu kebersamaan kita pagi hari ini. Dan ini masih bakal temani kamu sampai nanti di jam 10. Teman Pro 2, pastikan untuk kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni Dis pada pagi hari ini. Ya, menikmati weekend dengan cara yang sederhana boleh banget teman Pro 2. Yang penting bisa bikin kamu lebih good mood, apalagi pagi-pagi tuh waktu yang cukup riskan ya teman Pro 2. Karena biasanya orang-orang tuh seharian ditentuin dari paginya dia kayak gimana. Nah, walaupun sibuk beraktivitas, teman Pro 2, kita tuh perlu banget untuk yang namanya jaga kesehatan. Iya benar banget. Karena apalah daya wishlist kita, to-do list yang banyak itu tanpa sehat teman teradua, tanpa tubuhnya fit gitu. Jadi sebenarnya harus fit dulu tubuhnya, baru deh bisa berkegiatan yang mungkin bisa kamu lakukan satu persatu teman teradua. Jaga kesehatan itu sebenarnya gak harus selalu dengan olahraga berat kok teman teradua. Kamu bisa mulai dari hal yang sederhana. Contoh kayak rajin minum air putih, kamu tidur yang cukup, kamu bergerak sedikit lebih banyak, dan gak kalah penting ngasih tubuh kamu waktu untuk beristirahat teman teradua. Nah, gimana pagi hari ini? Sudahkah kamu minum air putih teman teradua? Ya seperti yang dianjurkan dokter pada umumnya ya teman teradua, minimal dalam sehari tuh kita minumnya 2 liter air biar tubuh kamu tetap terhidrasi dan kamu juga bisa lebih fit beraktivitas. So jangan lupa minum air putih ya teman teradua, karena air putih itu penting banget untuk kamu gitu, menjaga metabolisme tubuh kamu dan pastinya biar bikin kamu ya gak aus. Dan ya teman teradua, kalau misal kamu agak-agak repot kayak aduh harus minum air putih, kamu boleh dong kemana-mana itu bawa tumbler. Ya kan, sekarang tuh kemana-mana orang tuh udah bawa tumbler. Entahkah itu yang ukurannya seliter atau yang kecil, tapi kan di refill berkali-kali teman teradua. Kamu bisa minum secara teratur sepanjang hari, jangan kebanyakan juga, jarang-jarang aja boleh teman teradua, cicil-cicil sampai akhirnya kamu tuh benar-benar ngerasa oh iya aku benar-benar terhidrasi dan I'm ready to go, kayak gitu ya kan teman teradua.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Rieni di pada pagi hari ini. Kalau bahas tentang kesehatan, itu adalah harta yang ternilai harganya gak sih teman Pro 2? Mahal banget sehat itu ya. That's why penting banget untuk kita tetap menjaga kesehatan kita, walaupun mungkin kegiatannya banyak banget teman Pro 2. Nah, ada juga nih yang identik dengan weekend teman Pro 2. Iya, kulineran, bener banget. Weekend tuh identik dengan kulineran, tapi bukan berarti kamu harus merasa bersalah setiap kali makan makanan favoritnya kamu. Nah, boleh deh kamu nikmati makanan favorit kamu, tapi seimbangkan juga gitu. Tambahin sayur atau buah dalam menunya. Terus kamu bisa perhatikan porsinya sesuai dengan kebutuhan kamu. Jangan lupa lagi minum air putih pastinya teman terdua. Terus kalau bisa ya, kamu tuh seimbangkan makanannya. Kalau misal kamu makan yang guri-guri, terus kamu harus lengkapi yang manis-manis atau yang asam-asam atau ada sedikit pahit-pahitnya teman berdua. Kenapa? Karena biar rasanya tuh kamu terima semua gitu, supaya mengurangi nantinya peluang untuk kamu makan berlebihan teman berdua. Jadi kamu bisa atur porsinya yang cukup-cukup aja, tapi semuanya tuh ada, dan itu bisa bikin kamu pastinya lebih happy gak sih teman berdua? Karena nikmati weekend dengan kulineran it's a must kayaknya. Yang penting jangan lupakan keseimbangan, karena pola hidup sehat itu bukan tentang satu makanan atau satu hari gitu, tapi tentang kebiasaan yang kamu lakukan secara keseluruhan teman-teman.

satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.

0: Ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen tip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan,

90.6 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kamu pikir jaga kesehatan itu harus dengan olahraga berat, kayaknya enggak dulu deh teman Pro 2. Karena olahraga ringan pun bisa bikin tubuh kamu tetap sehat teman Pro 2. Mungkin kalau pagi hari ini kamu enggak sempat untuk nge-gym atau terlalu keras untuk nge-gym pagi-pagi, kamu boleh deh jalan-jalan ringan di sekitaran rumah kamu, atau mungkin kamu naik turun tangga teman Pro 2, boleh banget untuk kamu lakuin di pagi hari, karena kita tuh harus tetap bergerak gitu. Jangan mager terus, gimana mau jaga kesehatan kalau gak gerak, ya kan teman Pro 2. Selain itu, kesehatan tuh bukan cuma sehat soal fisik ya, tapi sehat mental juga pastinya. Nah, dari kamu sehat di fisik itu, tubuhnya kamu fit teman Pro 2, ready untuk menjalani hari, pastinya kan mental kamu ikut sehat juga gitu. Kamu ada refresh, apalagi dengan memanfaatkan weekend seperti ini teman Pro 2, dengan melakukan hal-hal yang bisa bikin kamu lebih happy gitu. So, buat kamu yang mungkin bingung gitu, aktivitas apa ya kira-kira pagi ini yang bisa naikin moodnya kamu, bisa bikin tubuhnya kamu lebih sehat, mungkin jalan-jalan adalah solusinya teman Pro 2. Tapi jalan-jalannya bukan yang begaya-begaya. Kamu bisa jalan-jalan dengan pakaian-pakaian olahraga gitu, biar nanti kalau misal kamu keringat gitu gak risih gimana-gimana teman Pro 2. Atau mungkin kamu bisa beres-beres. Nah, itu di rumah kayaknya barang-barang bertumpuk, itu yang harus dibereskan teman Pro 2. So, buat kamu yang lagi beraktivitas di pagi hari ini, pasti harus tetap semangat juga. Ingat, walaupun kamu berolahraga, harus tetap memenuhi kebutuhan mineralnya kamu. Iya, dengan minum air putih, teman-teman.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Selompul main nomor FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2, gak terasa ya, ini adalah akhir perjumpaan kita hari ini. Iya, jelang pukul 10 teman Pro 2, spade harus segera berakhir dan juga Rani harus sign out dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, nanti di center siang kamu bakal ditemenin sama Dimas. Hai.
1: Hai, selamat siang.
0: Selamat pagi menjelang siang.
1: Pagi menjelang siang,
0: iya,
1: betul.
0: Iya. Gimana weekendnya?
1: Pastinya udah siap banget dong di santai siang nih ya, karena udah siang banget dan Dimas sudah gak sabar nemenin teman Pro 2 sampai jam 12 siang. Nanti kita mau spesial bahas tentang bintang radio nih.
0: Wih, keren banget.
1: Jadi ditungguin aja untuk teman Pro 2 semuanya. Untuk Riani, thank you banget dan selamat istirahat.
0: Oke, selamat bertugas ya Dim. Dan ya teman Pro 2, sekali lagi Riani mau ucapin happy weekend buat kamu. Dan pantengin terus Pro 2 Kendari, karena akan selalu ada lagu-lagu yang bisa temani hari kamu dan juga informasi menarik pastinya. So, Riani pamit teman Pro 2, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2. Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat layanan pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan keluarga. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A, Pemkot Kendari menggelar bimbingan teknis pendampingan tenaga layan pemberdayaan perempuan untuk pembelajaran keluarga pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema perempuan berdaya, keluarga sejahtera, Kendari semakin maju ini berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari. Sekda Kota Kendari Amir Hasan mengatakan, keluarga menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena itu, tenaga layanan di tingkat masyarakat perlu dibekali kemampuan menghadapi berbagai persoalan, mulai dari perundungan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, stunting, hingga dampak penggunaan teknologi digital. Pemkot Kendari berharap penguatan kapasitas ini dapat memaksimalkan layanan pusat pembelajaran keluarga atau Puspaga Sanggula hingga ke tingkat kelurahan.

Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Ada kabar baik untuk pelaku UMKM dan juga masyarakat yang ingin mendapatkan informasi seputar layanan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara membuka booth layanan keuangan dalam event Sultra Maimo 2026 di pelataran The Park Kendari hingga hari ini, teman Pro 2. Booth ini merupakan kolaborasi OJK bersama Bank Indonesia Sultra untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan informasi dan juga akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha mengatakan, masyarakat juga bisa berkonsultasi jika mengalami kendala dalam proses mendapatkan pembiayaan. Bukan cuma soal UMKM, booth OJK juga menyediakan layanan informasi dan pengaduan sektor jasa keuangan, termasuk pengecekan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking. Untuk seluruh teman Pro 2 yang ingin melakukan pengecekan SLIK, cukup membawa KTP dan mengisi formulir yang disediakan. Layanan booth OJK ini akan terus dibuka hingga 9 Agustus 2026 bertepatan dengan penutupan Sultra Maimo. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 punya pertanyaan soal pembiayaan UMKM, SLIK atau layanan jasa keuangan lainnya, teman Pro 2 bisa langsung memanfaatkan booth OJK di Sultra Maimo 2026. Kita beralih ke informasi terakhir. Dalam rangkaian Sultra Maimo 2026, Bank Indonesia Sultra menggelar kompetisi menyeduh kopi bertajuk Coffee Throwdown di The Park Kendari pada Jumat 7 Agustus 2026. Yang menarik, kompetisi ini secara khusus menggunakan kopi Tolaki sebagai bahan utama dan para peserta ditantang menghasilkan seduhan terbaik dengan teknik manual brew alias diseduh secara manual menggunakan metode filter, bukan mesin espresso. Sebanyak 45 peserta dari Kota Kendari ikut ambil bagian dan mereka berasal dari kalangan barista profesional hingga home brewer atau penyeduh kopi rumahan. Untuk menjaga penilaian tetap objektif, panitia juga menghadirkan 3 juri termasuk juri nasional yang telah tersertifikasi serta 1 juri lokal. Lewat ajang ini, kopi lokal Sulawesi Tenggara bukan cuma bisa dinikmati, tapi juga diperkenalkan sebagai komoditas yang punya potensi untuk semakin dikenal lebih luas. Demikian info Pro 2 yang dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Santai Siang yang diawali dengan hit list pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya Dimas kembali menyapa kamu semua di udara nih ya, di Pro 2 FM. Dan saatnya kita bergabung di Santai Siang, di Hit List teman Pro 2. Buat kamu teman Pro 2 yang sempet tadi lihat Instagramnya RRI Kendari dan juga Pro 2 Kendari, Dimas kasih spill-spill sedikit ya. Jadi rencananya hari ini tuh kita akan ngomongin soal Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari teman Pro 2. Dan di samping itu nanti Dimas juga sambil memutarkan lagu-lagu favorit kamu ya di Hitlist sampai jam 12 siang di 2 jam nanti ke depannya. Jadi untuk kamu semua yang punya pertanyaan sambil dengerin Dimas ya terkait Bintang Radio, boleh banget nanti join di live TikTok kita di RRI Kendari teman Pro 2. Karena Dimas juga nanti akan menemani sore santai siang kamu ya, sehingga pukul 3 sore dengan informasi-informasi yang menarik dari Kota Kendari dan juga dari Indonesia dan mancanegara pastinya. Kita langsung mulai aja yuk. Ini lagu yang pertama udah langsung ada yang request nih ya teman Pro 2. Ada Komang Yuda nih yang mau request lagunya One Ok Rock dengan Freedom featuring Teddy Swims teman Pro 2. Nanti kita akan dengerin sama-sama sambil Dimas tungguin lagu requestan kamu di WhatsApp kita ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa banget WhatsApp di 082188309 atau di Pro 2 Kendari Instagram atau di RRI underscore Kendari-nya 2. Pokoknya Dimas tunggu ya teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Dimas sudah live di TikTok nih ya. Saatnya Dimas membuka requestan di live TikTok kita nih. Udah rame banget ya di live TikTok kita. Udah banyak banget yang request dari tadi. Ada akun berdua nih, AA Ganteng request lagu dong, Setia Bonar Cinta Terakhir. Siap. Ada Elvira nih pakai akunnya Wong Q katanya. Request 2 lagu. Lagu yang pertama lagunya BCL, Badai Telah Berlalu. Siap, udah Dimas masukin. Ada Kupurnama, siap, sudah masuk. Cegil Nabila Takiyah dong kak, siap. Kata Elvira, satu lagi kak, Niall Horan yang baru, yang apa? Dirty Party, no, Dinner Party. Sayang banget nih, Dinner Party-nya belum masuk. Ya, mungkin lagu lain dulu. Terus ada Superlit, request lagu Perfect Night, Les Serafim. Oke. Yang lain gak apa-apa, yang penting Niall. Oke, nanti dimasukin ya. Request lagu Perfect Night. Oke, siap. Ada Bang Awan juga nih yang baru masuk join di kita. By the way, teman Pro 2, pokoknya nanti selama 1 jam lebih ya, nanti Dimas akan bicarain tentang pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari nih, yang udah officially dibuka, teman Pro 2. Dan pokoknya kamu harus kepoin eventnya, karena siapa tahu nih kamu yang sering dengerin radio, kamu yang suka nyanyi di rumah aja, kamu yang suka nyanyi di kamar mandi mungkin, inilah waktunya dan inilah saatnya kamu jadi bintang radio Indonesia RRI Kendari berikutnya. Nanti Dimas akan kasih tahu nih persyaratannya apa, cara daftarnya gimana. Terus pokoknya nanti akan Dimas bantu sedetail mungkin supaya kamu berhasil daftar sampai sudah selesai tuh ya uploading video menyanyi kamu di media sosial teman Pro 2 gitu. Kalau untuk teman-teman yang di luar kota Kendari, asal Sulawesi Tenggara ya, pokoknya itu tetap bisa join karena kamu tetap bisa ngirimin videonya di media sosial. Kita nanti akan ada audisi online dan nanti untuk selanjutnya Dimas akan sharing di callingan berikutnya ya. Jadi sekali lagi Dimas ajak kamu ya untuk join di live TikTok kita di RRI Kendari, karena nanti akan banyak keseruan di dalamnya, akan banyak curhat-curhat juga, dan pastinya semua lagu requestan kamu akan Dimas puterin di jam hitlist hingga jam 12 siang. So, kita langsung mulai dari Setia Bonar Cinta Terakhir, dilanjutkan ya dengan Badai Telah Berlalunya Diskoria featuring BCL. Enjoy teman Pro 2.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah banyak banget lagu yang Dimas puterin ya dari requestan kamu. Tapi ada juga beberapa yang masih masuk waiting list nih ya, lagu-lagu yang nantinya akan diputar di jam-jam hit list sampai jam 12 siang nanti. Teman Pro 2, Dimas mau kasih info lagi nih ya. Dimas mau ngingetin ke kamu, ayo kamu semua teman Pro 2 yang usianya 16 sampai 25 tahun per Oktober ini, silakan join Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, teman Pro 2. Karena pendaftarannya sudah dibuka sampai 30 Agustus dan jangan sampai kelewatan. Siapa tahu kamu yang akan jadi Bintang Radio RRI Kendari selanjutnya, mewakili Kendari di tingkat Korwil Makassar, di tingkat nasional. Amin gitu ya. Amin banget. Caranya gampang banget. Kamu tinggal buka web di bintangradiorri.id. Silakan login di situ, silakan daftarkan email dan password kamu. Setelah berhasil login, silakan registrasi. Siapin KTP kamu pastinya ya. Setelah berhasil disetujui, saatnya kamu upload video menyanyi kamu di Instagram dan juga TikTok pribadi kamu. Jangan lupa tag kita Bintang Radio ID sama RRI Kendari gitu ya. Terus kamu tinggal nyanyi deh, rekam videonya. Jangan lupa, hai, saya Dimas Ananta Setiadi, saya dari Kendari, usia saya 22 tahun. Nyanyi deh. Nanti pilihan lagunya akan di-share di media sosial RRI Kendari ya. Lagunya ada putra, putri, dan lagu daerah tuh. Kamu bisa pilih yang mana aja gitu. Salah satunya Tulus tuh ya, yang tadi kita dengerin sama-sama dengan Teh Hijau, teman Pro 2. Jadi nanti durasinya maksimal 2 menit. Kamu bisa upload, tag RRI Kendari dan juga tag Bintang Radio ID. Setelah itu udah deh, tinggal nanti tunggu audisi online-nya. Asik. Siapa tahu suara kamu saat ini ya dan nanti akan didengar Indonesia. Amin. Ya. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu ada pertanyaan tentang Bintang Radio, boleh join di live TikTok kita, boleh WhatsApp kita di 082188309908 atau di Instagram Pro 2 Kendari dan RRI underscore Kendarinya 2. Langsung aja Dimas langsung puterin lagunya. Lagu requestannya Elvira nih ya, Niall Horan dengan Too Much To Ask, disambung dengan Le Sserafim Perfect Night gitu ya. Ditunggu ya teman Pro 2, Dimas tunggu banget.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Masih bersama Dimas, teman Pro 2 di Hitlist Pro 2 Kendari. Nah, sudah lepas pukul 11 siang lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah nih ya. Banyak banget yang udah request dan kurang lebih masih ada 7 lagi. Ada no name, bisa banget dong brother, bisa banget silahkan request, tulis lagu apa, judul lagunya apa, penyanyinya siapa. Salam-salamnya juga jangan lupa gitu. Jangan lupa teman Pro 2 juga ya, buat kamu yang usianya 16-25 tahun ya, jangan lupa untuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari dong, ya kan. Nanti kamu bisa tampil di panggung besar pokoknya, dan kita kasih kamu panggung yang jadi pengalaman berharga seumur hidup kamu, teman Pro 2. Bisa jadi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari ini jadi batu loncatan kamu ya, terjun ke dunia industri musik secara full time, teman Pro 2. Dan siapa tahu kamulah Bintang Radio Indonesia selanjutnya. Ini ada 3 lagu requestan ya dari teman Pro 2 tercinta, tapi lagunya lumayan nostalgia gitu ya. Kita aduh Dimas sampai keselek ya. Kita akan dengerin sama-sama sambil Dimas izin mau minum dulu nih ya. Ada Dikta Cinta Sudah Terlambat, ada Kecewa BCL sama Bondan Prakoso, tetap semangat ya. Ini tadi lagu requestannya Bang Reni Anadalo yang lagi nungguin orderan katanya. Salamnya buat teman-teman driver ojol yang lagi dimanapun berada nih ya, semoga selalu rame orderannya, amin. Ya udah, kita langsung dengerin yuk lagu pertama dari Dikta, Cinta Sudah Terlambat, BCL Kecewa dan Bondan Prakoso, tetap semangat berikut ini.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, Intan. Sani, kita duduk.
3: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Teman Pro 2, Hitlist masih berjalan nih ya, masih puterin lagu-lagu requestan kamu pokoknya. Dan terima kasih tadi yang udah join di live TikTok kita ya. Ini udah mau jam makan siang di siang hari yang luar biasa terik ini ya teman Pro 2. Mudah-mudahan masih semangat kamu, tidak menyurutkan semangat kamu, dan kamu yang lagi berjuang mencari nafkah di luar sana, tetap semangat terus ya. Jangan sampai drop semangatnya, jangan sampai drop kesehatannya gitu. Oke teman Pro 2, yang pasti kalau misalnya sekali lagi Dimas mau invite ke kamu, kamu mau tahu informasi tentang Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, silakan tanya langsung ke Instagram kita di 0821 8830908, atau di Instagram Pro 2 Kendari dan juga di RRI _ Kendarinya 2. Siapa tahu kamulah yang akan jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah jam makan siang nih kamu. Weekend ini makan siang kemana? Di mana? Sama siapa? Jangan sampai teman Pro 2 kamu kehabisan energi ya, karena aktivitas hari Sabtu pagi ini terlalu sibuk sampai akhirnya siang kamu udah loyo banget dan telat makan siang, teman Pro 2. Memang ya, kalau makan siang itu kita membutuhkan karbohidrat yang banyak gitu ya. Apalagi kalau misalnya ditemenin sama makanan-makanan favorit kita gitu. Kayak misalnya olahan tahu, olahan tempe, olahan ikan, ayam. Nah, ngomongin soal lauk-lauk nih teman Pro 2, tahu itu gak cuma dinikmatin atau diolah dengan cara digoreng kah, ditumis kah. Tahu itu kaya akan protein nabati, dan ini tuh bisa disulap jadi hidangan bercita rasa khas lewat olahan pepes tahu. Tiba-tiba tuh Dimas kepikiran pepes tahu, teman Pro 2, karena beberapa hari yang lalu ya, ada Ibu Pia nih, halo Ibu Pia di Andonohu gitu ya, itu bikin pepes tahu yang rasanya mirip banget sama yang Dimas makan di rumah. Gitu. Dan pepes tahu itu bisa jadi salah satu pilihan menu rumahan yang banyak disukai nih sama orang rumah, karena punya tekstur yang lembut gitu ya, gurih, aroma rempahnya kuat, apalagi dibalut sama daun pisang gitu, ditambahin daun kemangi, oh my god gitu ya. Proses masaknya dikukus pasti, dan membuat hidangan ini terasa lebih ringan dan cocok disajiin untuk makan pagi, makan siang, bahkan makan sore ataupun makan malam bersama keluarga, teman Pro 2. Jadi mungkin pepes tahu ini bisa jadi rekomendasi dan juga bisa jadi inspirasi buat kamu nih. Ini siang hari ini saya mau bikin apa ya? Cuma ada tahu gitu, cuma ada daun-daunan gitu, tapi ada daun pisang, bikin deh ya pepes tahu. Nanti Dimas mampir, teman Pro 2. Gitu. Jadi mungkin siapa tahu kamu juga lagi kebingungan nih, mau ada tamu kah, mau ada teman kah, ih bikin apa ya yang gak ribet gitu tapi semua orang suka makan gitu. Ya udah, pepes tahu is the best option untuk lunch di siang hari ini, teman Pro 2. Kalau kamu sukakah pepes tahu atau pepes ikan, pepes ayam? Weh, enak sekali kalau pepes-pepes ya, teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensinya, karena selain ini Dimas akan kasih rekomendasi yang lain lagi selain pepes tahu nih, yang akan jadi primadona meja makan kita di siang hari ini, teman Pro 2.
1: Sumpah, kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Oh, ini toh video
1: guys,
0: film.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering. Let's go.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Teman Pro 2, enaknya nih ya. Aduh, siang-siang gini teman Pro 2. Cari yang seger-seger gak sih? Kalau misalnya siang-siang, ya salah satu destinasi kita untuk keluar rumah adalah cari pisang ijo. Betul dong, ya. Enak banget dan pas banget dimakan siang-siang teman Pro 2. Manis dari sirup, manis dari flanya, gurihnya santan sama bubur sumsumnya gitu, serta dinginnya es, ya kristal itu yang dapat menghilangkan rasa haus dan juga gerah kita saat cuaca kota Kendari gini lagi panas-panasnya ya teman Pro 2 ya. Nah tapi banyak yang bilang nih kenapa sih ya pisang ijo itu cocok banget untuk siang-siang ya, untuk kudapan atau santapan siang hari gitu ya. Mungkin sebelum makan siang kah atau setelah makan siang kah gitu. Alasannya ya, apalagi kalau bukan ini tuh seger dan dingin teman Pro 2 ya. Penamaan es serut atau es batu gitu ya. Bikin suhu tubuh kita tuh terasa lebih sejuk gitu. Apalagi makannya di ruang AC. Ya kan? Es pisang ijonya juga seenak itu. Enak banget ngebayanginnya. Terus perpaduan rasanya teman Pro 2. Kombinasi pisangnya lembut ya kan. Adonan hijaunya tepung tuh yang enak banget. Yang bikin lebih enaknya lagi ada bubur sumsumnya. Sirup merah, santan gurih. Weh, lezat luar biasa gitu. Terus dari kelezatan makanan pisang ijo yang kita santap di siang hari ya, dengan kesegarannya juga, itu bisa mengembalikan energi kita teman Pro 2. Karena kandungan karbohidratnya itu cukup untuk mengembalikan tenaga kita setelah beraktivitas tengah hari gitu. Jadi even cuma makan satu pisang gitu ya, ini kan pisangnya besar, kenyang, pasti kenyang banget gitu ya. Apalagi Dimas kalau misalnya makan gitu ya, makan di tempat, Dimas selalu nambah es batu, which is itu airnya jadi semakin banyak dan semakin kenyang teman Pro 2. Gitu, jadi siapa tahu nih kamu bingung, iya deh siang-siang gini makan apa ya gitu. Boleh, silakan beli pisang ijo. Kalau kamu bingung, kamu akan ikut Dimas ya ke salah satu restoran pisang ijo ya. Tempat makan pisang ijo yang paling enak banget yang Dimas suka gitu. Nanti kapan-kapan ya teman Pro 2. Jadi siapa tahu pisang ijo ya bisa menghilangkan segala keresahan dan juga keletihan kamu di siang hari ini.

0: Everything's gnarly. Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: No matter what. No matter what, you

0: Conway. Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online, kesehatan dan keamanan masa

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal

teman-teman Pro 2. Tadi itu adalah rekomendasi sedikit ya dari Dimas teman Pro 2. Jadi intinya di siang hari ini, meskipun cuaca di luar lagi hot-hotnya teman Pro 2, jangan lupa untuk santap siang ya sambil dengerin Pro 2 FM, karena lagu-lagunya asik-asik ya sampai nanti pukul 3 sore pastinya teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih bingung mau makan apa, Dimas sekali lagi rekomendasiin kalau misalnya lagi gak mau makan berat, coba yang ringan-ringan kayak es pisang hijau tadi, atau bikin pepes tahu gitu, hal-hal yang berkaitan sama tahu teman Pro 2. Olahan tahu itu semuanya ringan dan enak pokoknya ya teman Pro 2 ya. Nanti di jam 1 siang Dimas akan kembali dengan informasi dari dunia olahraga di Sport Update. Jadi jangan ganti frekuensinya, tungguin, karena selama 1 jam dari jam 1 sampai jam 2 kita akan bahas tentang dunia olahraga yang paling update. Stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman Pro 2, kita mulai sport update ini dari dalam negeri dulu ya. Meskipun ini pertama, tapi ya mudah-mudahan kabar ini jadi semangat untuk kita nih. Karena kabar kurang menggembirakan datang dari Timnas Indonesia. Dan kita semua tahu ya, perjalanan Garuda di Asian Championship Hyundai Cup 2026 atau AFF ini ya, harus terhenti di fase grup setelah Indonesia cuma mampu bermain imbang 1-1 melawan Singapura tadi malam ya, Jumat 7 Agustus. Indonesia sebenarnya sempat unggul lewat gol runner Orat Mangun ya di menit ke-47. Tapi keunggulan itu tuh gak bertahan lama karena Singapura berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-66. Dan hasil imbang ini membuat Indonesia gagal masuk dua besar grup A. Dan Vietnam mengoleksi 10 poin sementara Singapura 8 poin. Keduanya berhak melaju ke semifinal teman Pro 2. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini memastikan bakal ada evaluasi menyeluruh setelah hasil ini. Dan evaluasi dilakukan supaya timnas bisa lebih siap menghadapi segala agenda berikutnya nih. Walaupun gagal melaju teman Pro 2, Erick Thohir tetap memberikan apresiasi kepada para pemain, pelatih, dan ofisial yang sudah berjuang sepanjang turnamen. Jadi teman Pro 2, perjalanan Garuda belum selesai ya. Timnas Indonesia masih punya sejumlah agenda penting tahun ini. Salah satunya di Piala Asia 2027 di Arab Saudi nantinya. So, this is not the end ya teman Pro 2. Saatnya evaluasi, bangkit, dan kembali lebih kuat nih ya. Dan kita harus semangatin Timnas Garuda kita.

Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: transformasi sepak bola ke dunia teknologi, teman Pro 2. Indonesia berhasil membawa pulang 4 medali dari Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan atau IOAI 2026 yang berlangsung di Astana Kazakhstan, teman Pro 2. Hasilnya nggak main-main. Indonesia meraih 1 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu di tengah persaingan lebih dari 500 siswa dari 106 negara loh. Wow. Medali emas dipersembahkan oleh Lufidi Pranawa Algari dari SMA Swasta Pribadi Beji. Kemudian 2 medali perak diraih sama Matthew Hutama Permana dari SMA Swasta Kolose Loyola Semarang dan Nicholas Ardi Tirta dari SMA Swasta Santa Laurencia Alam Sutra. Dan medali perunggu diraih sama Afner Maxwell Lim dari BTB School Pluit. Prestasi ini mendapat apresiasi dari Dubes RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fajrul Rahman, karena menurutnya capaian ini tuh menunjukkan hasil yang luar biasa serta besarnya potensi generasi muda Indonesia di bidang teknologi, khususnya di kecerdasan buatan atau AI. Dan menariknya, IOAI ini sendiri merupakan salah satu Olimpiade Sains Internasional yang memang dirancang untuk menemukan sekaligus mengembangkan talenta-talenta muda di bidang AI, teman Pro 2. Jadi, yang lagi belajar teknologi atau AI secara mendalam, siapa tahu medali berikutnya ya datang dari kamu nih, teman Pro 2. So, never stop learning and just try it and win.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Lexi, akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Teman Pro 2, ada kabar keren nih datang dari dunia tenis Indonesia dan internasional. Aldila Sujiadi ini kembali bikin kejutan di turnamen WTA 1000 Canadian Open 2026. Jadi berpasangan dengan petenis Selandia Baru Erin Radcliffe, Aldila ini berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan juga Gu Hanyu. Wow. Bermain di Toronto, Aldila sama Radcliffe ini menang lewat pertarungan sengit selama lebih dari 2 jam dengan skor 6-3, 6-7 dan 10-5. Mereka tampil agresif sejak awal dan berhasil mengamankan set pertama. Lawan kemudian bangkit dan merebut set kedua lewat tie break. Tapi di super tie break, Aldila sama Radcliffe kembali menemukan ritme terbaiknya dan memastikan kemenangannya. Yang makin keren, kemenangan ini melanjutkan tren positif mereka. Setelah sebelumnya menjuarai WTA 500 Mubadala DC Open pekan lalu. Padahal Aldila sama Radcliffe ini datang ke Canadian Open tanpa status unggulan loh. Tapi justru mereka berhasil bikin kejutan dengan menumbangkan pasangan unggulan keempat dunia. Selanjutnya Aldila akan menghadapi Olivia Nichols dan juga Teresa Mihalikova di babak 16 besar pada Senin 10 Agustus mendatang, teman Pro 2. Semoga langkah Aldila dan Radcliffe terus melaju ya, dan kita yang ada di tanah air di sini bisa mendukung Aldila dengan support doa yang sebanyak-banyaknya.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Teman Produa, Dimas harus pamit nih dari mendengar kamu ya. Nanti kamu akan dimasajikan lewat Indonesia dan juga International Top 20 ya. Dimas harus bergeser ke ruang siaran lain dan akan menyajikan kamu pilihan tangguh lagu yang lagi hits di Kota Kendari ini tercinta. So teman Produa, jangan kemana-mana, nanti Dimas akan kembali di jam 2 siang. Stay tune terus 90,8 Produa Kendari, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini.
1: Halo teman Pro 2, Dimas hadir untuk menemani sore akhir pekan kamu di hari Sabtu ini teman Pro 2. Senang banget bisa kembali menyapa kamu lagi ya. Dan by the way, selamat menikmati akhir pekan kamu. Gimana kabar kamu nih teman Pro 2? Awal bulan nih. Semoga kabar kamu baik, sehat dan juga bahagia ya di akhir pekan ini teman Pro 2. Pokoknya apapun aktivitas kamu, lagi sama siapapun kamu di akhir pekan ini, Dimas siap menghadirkan pilihan lagu-lagu asik untuk kamu. Dimana lagi kalau bukan di Indonesia Top 20 Tangga Lagu Pro 2 Kendari. Oke teman Pro 2, kita mulai Indonesia Top 20 kali ini dari pendatang baru kita nih. Ada lagu Azek dari Naikila, My Mind Gue. Kita dengerin yuk.
2: 20.

Jujur ya teman Pro 2, lagu ini tuh relate banget sama kita semua ya. Lagu ini memang terinspirasi dari hubungan Pamungkas sama sang ayah ternyata nih teman Pro 2. Tapi Pam ini sengaja bikin maknanya tetap lebih luas dan juga lebih general gitu. Jadi bisa relate untuk siapa aja, mau itu soal pasangan, keluarga, sahabat, atau orang-orang yang pernah hadir di hidup kita. Jadi menurut kamu udah berapa kali nih kita saling memaaf?

0: 18.
1: Oke, lanjut ke posisi 18. Ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan juga Andy Rianto. Kita dengerin yuk.

0: Podcast.
1: Naik 3 peringkat dari posisinya minggu lalu, ada Rini Wulandari Satellites di posisi 17 minggu ini.

inspirasi sebuah lagu ya. Tapi kali ini Rini justru mengangkat orang-orang yang selalu ada di belakang layar di hidupnya dia. Lewat lagu Satellites, Rini mengucapkan terima kasih untuk keluarga, sahabat, para pendengar yang terus jadi penyemangat dalam perjalanan karirnya.

0: 16.
1: Oke, kita lanjut ke posisi 16. Ada Ariel Noah dan juga Raisa. Senang dengar suaramu lagi. Kita dengerin yuk.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu berharap bisa ketemu seseorang di tengah keramaian gitu, padahal dalam hati kemungkinan itu kecil banget? Perasaan itulah yang dituangkan sama Bernadia lewat Rabun Jauh ini. Liriknya sederhana, ngena, nancep banget di hati kita. Dan lagu ini juga bercerita tentang rindu, menunggu, dan juga belajar berdamai dengan kenyataan.

0: 14.
1: Oke, selanjutnya ada Mahalini, teman Pro 2. Untuk yang bersamanya yang harus turun satu peringkat ke posisi 14 minggu ini. Kita dengerin yuk.

0: 13.
1: Masih dari album Ikro, Raim Laude ternyata juga harus turun satu peringkat ke posisi 13 dulu minggu ini. Album yang dirilis April 2026 ini berisi 11 lagu dan berhasil membawa beberapa lagunya masuk jajaran top playlist serta tangga lagu digital nih teman Pro 2. Dan fun fact-nya, lagu Ikro ini juga masih jadi top charts di tangga lagu Indonesia loh teman Pro 2. Gaya musiknya Raim yang indah, yang puitis, penuh makna. Jadi alasan nih kenapa karya-karyanya terus mendapatkan tempat di hati para pendengarnya.

0: 12.
1: Next, di posisi 12, ada Naikila So Asu yang naik 6 peringkat dari posisinya minggu lalu.

ada Enal featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Tuan Pro 2, lagu ini semakin sukses bikin kita nih para pendengar ikut terharu ya, termasuk Dimas nih ya. Jadi lagu ini tuh terinspirasi dari kisah nyata orang-orang di sekitar Enal tentang penyesalan karena terlambat menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Yang bikin spesial lagi, Enal juga menggandeng sang kakak nih, Ari Lesmana, sehingga chemistry keduanya tuh terasa kuat banget di lagu ini. Gak heran ya, kalau Sesi Potret terus viral sampai sekarang dan jadi salah satu lagu Indonesia yang paling banyak diputar di radio-radio ini juga. Kup.

posisi 9 minggu ini masih juga diisi sama It Gitaf berusaha di bawah hujan, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi butuh teman di tengah hari-hari yang berat ya, coba dengerin lagu berusaha di bawah hujan ini ya dari It Gitaf ya. Karena liriknya ini puitis juga. It Gitaf juga mengajak kita untuk tetap melangkah meskipun hidup kita lagi penuh tantangan nih. Menariknya, album ini berisi 12 lagu dengan benang merah tentang proses bertumbuh, menerima kenyataan, dan terus berusaha. Gak heran kalau misalnya banyak pendengar ya ngerasa lagu ini tuh kayak pelukan hangat yang datang di waktu yang tepat. Asik banget deh pokoknya teman Pro 2.

0: Mencintaimu ku hanya akan terluka.
1: Yuk kita lanjut lagi ke posisi 8. Ada Fabio Acer dengan Nikmati Sakitnya. Kita dengerin yuk.

dua peringkat ke posisi 7 minggu ini. Ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. FYI nih teman Pro 2, Bernadia itu baru aja sukses menggelar showcase album terbarunya yang bertajuk Semoga Hanya di Mimpi di Tennis Indoor Senayan Jakarta 25 Juli kemarin.

0: 5.
1: Ingatkah kapan terakhir?
2: Top 5 kita diisi sama Ivan 17, Jangan Paksa Rindu, yang harus turun 4 peringkat dan harus turun dari posisi jawara minggu lalu, teman Pro 2. Ivan 17 terus bereksperimen nih di dunia musik. Setelah lagunya Jangan Paksa Rindu ini viral, Ivan menghadirkan karya ini dalam format short movie dengan alur cerita yang lebih sinematik nih. Keren banget ya. Langkah ini tuh bisa jadi ya cara baru untuk membawa pendengar gak cuma menikmati lagunya aja, tapi juga ikut merasakan ceritanya. Dan proyek short movie Jangan Paksa Rindu juga berhasil mencatat lebih dari 50 juta stream di platform digital loh. Pokoknya konsep yang fresh banget.

Teman Pro 2 masuk ke top 3 kita di minggu ini diisi sama Ghea Indrawari dengan Seribu Kali. Teman Pro 2, ternyata lagu terbaru Ghea ini tuh punya pesan yang dalam banget loh. Ghea bilang lagu ini tuh bukan tentang hubungan yang sempurna, tapi justru mengajak kita untuk berhenti membanding-bandingkan pasangan sama yang ada di media sosial nih. Karena yang namanya cinta itu bukan soal cara yang sempurna, tapi soal terus memilih dan mensyukuri orang-orang yang ada di samping kita. Pokoknya relate banget ya.

Sisi 2 minggu ini ada lagunya It Gita, Frutinitas, yang harus turun dari posisi jawara juga nih teman Pro 2. Pernah gak sih kamu ngerasa capek sendiri gara-gara kepikiran banyak hal, padahal semuanya tuh sebenarnya baik-baik aja teman Pro 2. Nah itu tuh yang coba diceritain It Gita lewat lagu Rutinitas ini. Lagu ini lahir dari fase overthinking yang pernah dialamin sama It Gita nih. Jadi kalau misalnya di akhir pekan ini kamu juga lagi ngerasain hal yang sama ya teman Pro 2, ingat, gak apa-apa untuk istirahat sejenak dari rutinitas-rutinitas yang bikin kamu overthinking. Dan lagu Rutinitas ini cocok banget sama kamu di hari ini.

Baiklah teman Pro 2, sebelum kita tahu siapa jawara kita di minggu ini, kita rekap dulu yuk posisi 20 sampai posisi 2 di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu ini. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Di posisi 19 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Turun satu peringkat ke posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17 diisi oleh Rini dengan Satellites. Posisi 16 kita diisi oleh Ariel Noah dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 15 diisi oleh Bernadia, Rabun Jauh. Mahalini, Untuk Yang Bersamanya, turun satu peringkat ke posisi 14 minggu ini. Posisi 13 diisi oleh Raim Laude, Ikro. Naikila, So Asu, naik 6 peringkat ke posisi 12 minggu ini. Posisi 11 kita diisi oleh Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 10 kita diisi oleh Weird Genius featuring Novia Bahmit dengan Your Side. It You Tough berusaha di bawah hujan, stay di peringkat 9 minggu ini. Stay juga di posisi 8 minggu ini, ada Fabio Asar dengan Nikmati Sakitnya. Bernadia, Kita Buat Menyenangkan harus turun 2 peringkat ke posisi 7 minggu ini. Di posisi 6 diisi oleh Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Di peringkat 5 minggu ini diisi oleh Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu yang harus turun 4 charts dari minggu lalu. Posisi 4 diisi oleh Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 3 kita diisi oleh Kia Indrawari, Seribu Kali. Dan posisi runner-up kita diisi oleh It Get Tough dengan Rutinitas.

termasuk di Pro 2 Kendari. Nah, lagu ini yang mengangkat cerita tentang para pejuang kerja ini makin membuktikan kalau warna musik barunya Salma itu diterima dengan hangat oleh para pendengar. So, kita kasih ucapan selamat untuk Salma Salsabil dengan lagunya Hacu.

Oke teman Pro 2, 20 tanggal lagu Indonesia Pro 2 Kendari sudah Dimas bagikan ke kamu semua di sore hari ini. Yuk sering-sering request lagu favorit kamu, request lagu artis kesayangan kamu hanya di Pro 2 RRI Kendari. Kamu juga bisa request di jam hitlist setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dan bisa juga request lewat RRI Digital, IG kita juga di @RRI_Kendarinya2 dan @Pro2Kendari dan juga TikTok RRI Kendari. Sampai jumpa lagi di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu depan, teman Pro 2. Dimas saya pamit. Sampai jumpa.

0: Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, Bandar Udara Halu Oleo Kediri, Sulawesi Tenggara mulai menggunakan bahasa Tolaki dalam penyampaian pengumuman kepada penumpang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya melestarikan bahasa dan budaya lokal di ruang publik. Penggunaan bahasa Tolaki dalam pengumuman bandara resmi diberlakukan sejak 31 Juli 2026. Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan resmi Bandara Halu Oleo pada 3 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI Purnawirawan Andi Subagaruka melepas peserta farm trip overland 3 kabupaten di pelataran kantor Gubernur Sultra pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi promosi destinasi wisata daratan di Kabupaten Bombana, Kolaka, dan Kolaka Timur. Farm trip yang berlangsung hingga 9 Agustus 2026 diikuti komunitas pariwisata, influencer, konten kreator, media, serta perwakilan pemerintah daerah. Selama perjalanan, peserta akan mengunjungi sejumlah destinasi wisata, mengenal budaya lokal, menikmati kuliner khas, serta melihat potensi ekonomi kreatif dan UMKM di 3 kabupaten. Gubernur Andi Subagaruka mengatakan, sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir, Blackpink dipastikan tampil dengan formasi lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut yang digelar di Seoul pada 8 Agustus. Kepastian itu diumumkan YG Entertainment setelah berkoordinasi dengan agensi yang menaungi masing-masing anggota. Sebelumnya, YG Entertainment mengumumkan akan menggelar acara temu penggemar spesial untuk merayakan satu dekade perjalanan Blackpink. Namun, agensi sempat menyebut kehadiran anggota menyesuaikan jadwal masing-masing sehingga memunculkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar. Spekulasi tersebut memicu beragam dugaan mengenai anggota yang kemungkinan tidak dapat menghadiri acara perayaan tersebut. Banyak penggemar kemudian menantikan kepastian resmi dari agensi terkait kehadiran seluruh personil Blackpink dalam acara tersebut. Dalam pernyataannya, YG Entertainment menyebut seluruh anggota telah dikonfirmasi berpartisipasi setelah melakukan pengecekan dengan masing-masing agensi. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria yang diawali dengan International Top 20 Pro 2 Kendari.

0: Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini.
1: Hai teman Pro 2, welcome back with me Dimase here. And now I present to you the top 20 international charts Pro 2 Kendari minggu ini. So how are you teman Pro 2? Semoga di sore hari ini yang super cloudy ini, kamu masih terus enjoy menikmati waktu weekend kamu with people that you love and surroundings ya teman Pro 2. Semoga masih juga terus happy karena Dimas akan temani kamu dengan pilihan charts yang keren-keren di Pro 2 Kendari edisi lagu-lagu internasional di hari Sabtu ini. So are you ready? Alright teman Pro 2, kita langsung mulai aja yuk dari posisi 20 di top 20 internasional Pro 2 Kendari. Dari new entry kita ada Baby Monster, I Like It. Kita dengerin yuk.
2: 20

Drake, jenis STFU yang naik satu chart dari minggu lalu. Comebacknya Drake ini benar-benar pecah ya teman Pro 2, karena lagu jenis ini jadi salah satu lagu yang paling sukses dari album Iceman dan sempat menduduki puncak berbagai tangga lagu dunia loh. Gak heran kalau lagu ini terus jadi favorit para penggemarnya ya, berkat beat yang adiktif dan juga flow khas Drake-nya.

15 minggu ini ada Harry Style American Girls teman Pro2. Harry Style kembali membuktikan pesonanya lewat lagu ini ya teman Pro2. Lagu yang jadi bagian dari album Kiss All The Time Disco Occasionally ini sukses debut di posisi nomor 1 UK Singles Chart loh, dan bertahan selama berminggu-minggu di jajaran chart Britania Raya. Dengan sentuhan musik disco yang catchy dan juga vibes-nya khas Harry Style ya, gak heran banget kalau lagu ini masih jadi favorit banyak pendengar di seluruh dunia.

charts nomor 13 kita ada Madison Beer yang turun satu charts dari posisinya minggu lalu juga nih teman Pro 2. Madison Beer lagi ada di puncak kebahagiaan ya, karena baru-baru ini penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika ini resmi mengumumkan pertunangannya dengan Quarter Annival Justin Herbert teman Pro 2. Di tengah kabar bahagia itu, Madison juga masih menikmati kesuksesan album Locket termasuk lagu Bad Enough ini.

naik 3 peringkat di minggu ini. Ke posisi 11 nomor 2 ada Ariana Grande with Head That Makes You Love Me. Asik, lagu favorit Dimas nih nomor 2. FYI, comebacknya Ariana Grande ini benar-benar gak main-main ya. Karena setelah Head That Makes You Love Me ini sukses jadi hits, Ariana resmi merilis album ke-8 yang bertajuk Petal pada 31 Juli kemarin ya. Dan album ini tuh langsung mencuri perhatian para fans-fansnya ya, termasuk Dimas nih, dan menandai era baru ya, the new era dalam perjalanan musik Ariana Grande.

dari Pink Panthers. Jadi Pink Panthers ini baru aja ngumumin rangkaian tour dunia And Everything with Pink Panthers yang akan menyambangi Amerika Utara, Eropa, dan sekitarnya ya. Lewat Stepside, penyanyi asal Inggris ini kembali menghadirkan warna musik dance pop dan juga UK garage yang jadi ciri khasnya nih. Lagu ini juga masuk dalam

nomor 7 kita diisi sama Somber with Homebreaker. Nama Somber lagi jadi perbincangan di industri musik internasional setelah beberapa lagunya viral di platform TikTok dan masuk berbagai chart global. Teman Pro 2, penyanyi asal New York ini juga mengumumkan akan jadi salah satu penampil di festival musik Austin City Limits 2026 nih. Karena di tengah popularitasnya yang terus naik ya, Homebreaker juga jadi salah satu lagu yang

Dizzy sama Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Aduh, lagu kesukaan Dimas juga nih teman Pro 2 yang selalu diputar juga di Pro 2 Kendari ya. Fun fact-nya nih teman Pro 2, lagu I Knew It, I Knew You ini ternyata bukan ditulis untuk album barunya Taylor Swift loh, melainkan khusus sebagai soundtrack film animasi Toy Story 5. Dan Taylor juga mengaku langsung terinspirasi setelah menonton versi awal filmnya. Terus dia tulis nih lagu ini bersama Jack Antonoff ya. Dan menariknya lagi, lagu ini juga menandai kembalinya Taylor ke nuansa country yang membesarkan namanya di awal karir. Pokoknya lagu ini jadi lagu andalan Dimas di pagi, siang, sore.

Well, well, well. Chart nomor 3 kita di minggu ini masih ada Lady Gaga, The Dead Dance nih teman Pradua. Setelah Gaga ikut mengisi soundtrack film The Devil Wears Prada 2 lewat lagu Runaway, sekaligus tampil sebagai cameo di film ini, ada yang paling baru nih ya teman Pradua. Kabarnya Lady Gaga sama Mbak Beyonce ini dikabarkan memberi kode akan kembali berkolaborasi untuk pertama kalinya sejak lagu legendaris Telephone ini dirilis. Meskipun belum diumumin secara resmi ya, kabar ini tuh langsung bikin satu dunia ya, especially untuk Little Monster di seluruh dunia ini nunggu-nunggu banget gitu. Tapi sambil nunggu, ya udah kita dengerin dulu ya Lady Gaga, The Dead.

di setiap kotanya nih. Bahkan konser BTS di MetLife Stadium 1 dan 2 Agustus ini sukses sold out teman Pro 2 dan diramaikan dengan berbagai event spesial bertajuk BTS The City di New York ya. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu favorit kita semua dari album Arirang. Ini dia, BTS.

0: Alright teman Pro 2, charge kita akhirnya udah sampai di posisi runner up ya. But before we finish with the champion of international top 20 Pro 2 kendari minggu ini, kita rekap dulu yuk posisi 20 hingga posisi runner up minggu ini. Here we go. Charge nomor 20 diisi oleh Baby Monster, I Like It. Naik satu peringkat ke charge nomor 19 kita minggu ini ada Drake dengan jenis STFU. Charge nomor 18 kita diisi oleh Heart to Heart with Rude. Naik satu posisi juga ke charge nomor 17 ada Eyelid with Not Cute Anymore. Charge nomor 16 kita diisi oleh Tame Impala and Jenny with Dracula. Naik dua charge ke posisi 15 diisi sama Harry Styles with American Girls. Shakira, Burna Boy, Die Die turun 5 charge ke posisi 14 minggu ini. Di charge nomor 13 kita diisi oleh Madison Beer with Bad Enough. Di charge nomor 12 kita diisi oleh Rise with Fame. Ariana Grande, Head the Damage You Love Me naik 3 charge ke posisi 11 minggu ini. Olivia Rodrigo dengan Drop Dead naik 5 charge ke posisi 10 minggu ini. Di charge nomor 9 kita diisi oleh Pink Panthers with Stateside. Di charge nomor 8 kita diisi oleh Blackpink with Go. Di charge nomor 7 kita diisi oleh Summer with Homewrecker. Justin Bieber with Speed Demon turun 4 charge ke posisi 6 minggu ini. Naik 6 charge ke charge nomor 5 minggu ini ada Taylor Swift with I Knew It, I Knew You. Di charge nomor 4 kita diisi oleh Bruno Mars with Risk It All. Lady Gaga, The Dead Dance naik 1 charge ke posisi 3 minggu ini. Dan di posisi runner-up kita diisi oleh BTS with Swim.
1: Number
0: 1. Yeay, jawara di International Top 20 Pro 2 kendari minggu ini jatuh kepada Nona dengan lagunya Rollerblade, teman Pro 2. Setelah sukses lewat Rollerblade dan juga Work, girl group Indonesia di bawah naungan 88 Rising ini resmi merilis single terbaru mereka bertajuk Honk. Ya, uniknya lagu ini tuh mengusung nuansa nostalgia khas Indonesia dengan menghadirkan angkot-angkot ya, dan fenomena viral Om Telolet Om yang sempat mendunia pada 2016 silam. Sambil menikmati karya terbarunya, kita putar dulu yuk yang ikut melambungkan nama mereka. Ini dia Nona with Rollerblade. Congrats Nona-nonaku.

Charts Pro 2 Kendari minggu ini sudah di-share ke kamu ya. So thank you so much for listening me di Pro 2 Kendari di sore hari ini. Yuk sering-sering request lagu favorit kamu, lagu dari artis kesayangan kamu, hanya di media sosial Pro 2 Kendari. Jangan lupa juga untuk join hitlist Pro 2 Kendari setiap harinya di pukul 10 hingga 12 siang waktu Indonesia Tengah. So, Dimas saya sign out. I'll see you next week, teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan ya. Kita di perjalanan sore ceria tentunya hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Yayan bakal hadir ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So, gimana akhir pekannya hari ini teman Pro 2 ya? Waduh, jangan sampai ada yang lupa nih kalau hari ini tuh tanggal kembar teman Pro 2. Waktunya apa? Waktunya check out. Karena biasa tuh kalau tanggal kembar ya paling dinanti-nantikan banyak orang, bukan hanya weekend aja nih teman Pro 2. So, jangan lupa juga ya, gunakan akhir pekan kamu di hari ini dengan sebaik-baiknya, isi ulang kembali energi kamu ya teman Pro 2. Apalagi ini udah bulan Agustus, biasanya nih banyak nih kegiatan yang dilakukan di bulan Agustus ini. Nah, aktivitas kamu di sore hari ini apa nih teman Pro 2? Boleh dong ya bagiin. Kamu bisa join di via chat room kita di mobile aplikasi di RRI Digital, bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Kamu juga bisa join di WhatsApp kita di 082188309. It is what it is, devil like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, nun tea, she's a whole different animal. Daddy on the hit, to take a jumping on my door, why you trying to glitch? Pitiful scout me. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal. All different animal.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria, masih barengan sama Yayan di sini ya. Sore-sore gini memang teman Pro 2 waktu yang pas untuk melakukan aktivitas yang tidak bisa kita lakukan di weekdays kemarin ya, teman Pro 2. Dan biasanya di sore hari itu menjadi waktu penentu gitu. Apakah malam nanti kita bakal cepat tidur atau gimana nih teman Pro 2? Tapi memang kalau kita berbicara soal tidur, tidur yang berkualitas itu tidak hanya dipengaruhi sama apa yang kita lakukan beberapa menit sebelum memejamkan mata ya. Rutinitas di sore hingga awal malam ini juga punya peran penting dalam bantu tubuh dan pikiran kita tuh bersiap untuk beristirahat. Sayangnya nih teman Pro 2, kebiasaan ini tuh seringkali kurang mendapat perhatian. Padahal aktivitas sederhana yang kita lakukan setelah menyelesaikan rutinitas harian kita tuh bisa bantu tubuh kita jadi lebih rileks, mengurangi ketegangan, dan juga mempersiapkan suasana yang nyaman juga untuk tidur. Nah, kalau dilakukan secara konsisten, kebiasaan-kebiasaan ini juga bisa membantu menjaga pola tidur kita tuh tetap teratur gitu teman Pro 2. Tapi tidak perlu langsung mengubah rutinitas secara drastis ya. Bisa mulai dari langkah-langkah sederhana yang memang mudah sekali diterapkan biar tubuh kita tuh lebih siap gitu untuk memasuki waktu istirahat setiap malam. Nah, kamu bisa bergerak ringan setelah seharian beraktivitas ini teman Pro 2. Kalau seharian ini kamu banyak duduk ya, atau mungkin banyak rebahan, kamu bisa coba untuk meluangkan waktu untuk berjalan kaki gitu, melakukan peregangan atau sepeda santai gitu di sore hari teman Pro 2. Nah, aktivitas fisik ringan seperti ini tuh bisa bantu melemaskan otot yang tegang setelah berjam-jam berada dalam posisi yang sama. Tubuh pun akan merasa lebih nyaman juga nih teman Pro 2 untuk melanjutkan aktivitas maupun juga bersiap untuk beristirahat.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, sore-sore gini memang paling enak ya, duduk-duduk gitu sambil liatin orang-orang yang lagi latihan gerak jalan, sambil minum teh, minum kopi gitu ya teman Pro 2. Tapi memang kopi, teh atau minuman berenergi ini bisa bantu meningkatkan kewaspadaan kita saat beraktivitas. Tapi ketika kita mengonsumsinya terlalu sore atau terlalu malam, ini tuh bisa berpotensi membuat kita tuh lebih sulit merasa mengantuk nih teman Pro 2 ketika waktu tidur itu tiba. Akibatnya waktu istirahat tuh bisa berkurang, meski memang tubuh kita tuh sebenarnya sudah lelah gitu. Nah, kalau ingin menikmati minuman hangat di sore atau malam hari, kamu bisa pilih nih alternatif yang tidak mengandung kafein seperti teh herbal mungkin atau susu hangat teman Pro 2. Dengan begitu kamu juga tetap bisa menikmati waktu bersantai tanpa mengganggu persiapan tubuh kamu tuh untuk tidur. Dan pilihan sederhana ini sebenarnya bisa bantu kamu tuh menciptakan rutinitas malam yang lebih nyaman teman Pro 2 ya. Memperhatikan waktu konsumsi kafein ini sama pentingnya dengan memperhatikan jumlahnya teman Pro 2 saat tubuh kita tuh punya cukup waktu untuk mengurangi efek kafein. Nah, kamu tuh akan lebih mudah lagi tertidur dan memperoleh kualitas istirahat yang lebih baik.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita ngomongin soal rutinitas sore teman Pro 2, yang mana ini juga bagaimana kita menjalankan aktivitas di sore hari bisa menentukan juga kualitas tidur kita di malam hari ya teman Pro 2. Karena memang tidur yang berkualitas itu tidak hanya dipengaruhi sama apa yang kita lakukan beberapa menit sebelum memejamkan mata ya, tapi rutinitas pada sore hingga awal malam ini juga berperan penting teman-teman Pro 2 untuk bantu tubuh dan pikiran kita tuh bersiap untuk beristirahat. Dan yang pasti teman Pro 2, kamu bisa gunakan waktu di sore hari ini yang cukup cerah ya teman Pro 2, bagus sekali nih cuacanya di sore hari gitu, olahraga gitu, jalan-jalan atau lari-lari atau naik sepeda. Nah ini bagus juga nih teman Pro 2, karena memang kebiasaan bergerak secara teratur ini bisa bantu menjaga kebugaran sekaligus mendukung kualitas tidur kita yang lebih baik di setiap malamnya. Kemudian hindari mengonsumsi kafein terlalu sore atau terlalu malam ya teman Pro 2, karena bisa berpotensi mengganggu jam tidur kita. Dan yang pasti teman Pro 2, makan malamnya dengan porsi yang sesuai aja ya. Makan malam terlalu banyak atau terlalu larut ini tuh bisa buat tubuh kita tuh merasa kurang nyaman saat tidur. Nah sebaliknya, melewatkan makan malam ini juga bisa bantu kita tuh terbangun karena rasa lapar di tengah malam teman Pro 2. Nah kebiasaan seperti ini tuh berpotensi mengganggu kualitas istirahat kita kalau dilakukan secara terus menerus. Jadi coba pilih porsi makan malam yang cukup dan kasih jeda sekitar 2 hingga 3 jam gitu ya sebelum waktu tidur teman Pro 2. Yang pasti cara ini bisa kasih tubuh kamu tuh waktu untuk mencerna makanan dengan lebih nyaman, sehingga kamu juga bisa beristirahat tanpa merasa terlalu kenyang atau kelaparan.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal rutinitas sore ya, yang bisa bantu membuat tidur malam kita tuh lebih nyenyak, teman Pro 2, yang pasti banyak orang nih ya, teman Pro 2, setelah selesai beraktivitas langsung menghabiskan waktu dengan media sosial atau nonton video hingga larut malam ya. Kebiasaan ini tuh justru buat pikiran kita tuh tetap aktif, sehingga tubuh tuh lebih sulit untuk benar-benar relax, teman Pro 2. Jadi coba untuk mengganti sebagian waktu ini dengan melakukan sesuatu gitu kan, teman Pro 2, agar tubuh kamu tuh punya kesempatan untuk bersiap memasuki waktu istirahat. Dan tidur yang nyenyak ini merupakan hasil dari kebiasaan yang memang dibangun sepanjang hari, termasuk pada sore dan juga malam hari nih, teman Pro 2. Jadi kamu tidak perlu menerapkan semua perubahan sekaligus, mulai dari satu kebiasaan yang paling mudah untuk kamu lakukan, seperti ngurangin waktu menatap layar handphone kamu, atau kamu bisa menciptakan rutinitas malam yang lebih tenang. Karena memang perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten itu tuh seringkali memberikan hasil yang lebih bertahan lama.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Dan sesaat lagi ya, kita bakal segera bergabung bersama Programa 2 Jakarta untuk mengikuti Musicpreneur sampai di jam 6 malam nanti. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Kabupaten nomor 2 sekarang udah di sore hari ini udah di jam 4 sore nomor 2 dan seperti biasa seperti minggu-minggu lalu yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Musicpreneur nomor 2. Pokoknya buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa? Kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia benar-benar kayak ngeinspirasi diri gue sendiri. Padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau gak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nomor berdua. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Oke, okay?

0: Sosok FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pradua. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Pradar gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Pradar di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh Pak.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Kalau
1: macet. Kayaknya. Gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman. Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini
0: ya.
1: Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi nggak salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, nggak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, apa namanya?
1: Ya,
0: mengurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya.
1: Aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia influencer.
0: Influencer, host, dan, penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single anak muda, Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya.
1: Dan wah, dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Nah, jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul. Kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal.
1: Pasti, mahal-mahal bener
0: juga sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu biasanya. Jadi endorse kan?
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare mereka bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar. Yeah. Pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, yeah, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat kamu teman Pradua yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @pradufmjkt ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sore hari ini teman pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nadabumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radella, kira-kira apa yang paling menginspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis jualannya itu ada modal, yeah. Karena followernya juga udah cukup tinggi kan,
0: yeah.
1: Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa di notice dulu,
0: yeah,
1: 10%
0: yeah.
1: dari followernya aja tuh dia bisa notice kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin tuh juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Penting banget. Jadi nggak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia nggak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia nggak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngelihatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi.
1: Betul
0: gitu,
1: kan? Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut.
0: Yeah.
1: Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu aja,
0: okay.
1: Maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pendapatan itu yang masuk ke agregator.
0: Oke.
1: Nah, sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed,
0: okay.
1: Itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
0: Oke.
1: Storytelling. Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Ah, garis besarnya.
1: Garis besarnya.
0: Ini mungkin sekalian juga buat teman pro 2 yang lagi

0: Algoritmanya nggak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya kesakit hati.
1: Okay.
0: Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga nggak ada sakit hatinya.
1: Nggak terlalu nyambung.
0: Nggak gitu nyambung. Ya? Okay. Sehingga nggak relate dia gitu.
1: Oke. Okay. Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga.
0: Penting.
1: Oke. Okay.
0: Penting.
1: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
0: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu.
1: Mm-hmm.
0: Siapa yang melakukan pertama kali? The first adalah si artisnya.
1: Oke,
0: konten menarik. Di belakang itu ada supporting.
1: Yeah.
0: Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A lo.
1: Mm-hmm.
0: Nah, karena dia mungkin nggak bisa kamera, nggak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan.
1: Ayo,
0: gue bikinin lo dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut.
1: Yeah.
0: Tapi basic dari dia kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa. Gitu.
1: Menarik. Nah. Kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya. Itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
0: Ya, berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan.
1: Oke. Okay.
0: Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya. Tapi ada yang komposer juga dia arranger.
1: Yeah.
0: Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket.
1: Yeah.
0: Anggaplah ini orang lain. Komposer aku, arrangernya Mas Dave.
1: Iya. Yeah.
0: Kita berkolaborasi menentukan hooknya.
1: Oh berarti sebelum lagunya udah jadi harus
0: meetingin di atas meja.
1: Meetingin dulu.
0: Iya.
1: Ini hooknya mau yang mana?
0: Hooknya mau yang mana? Misalnya si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
1: Oke.
0: Atau dia bilang musiknya duluan duluan refnya. Nanti verse-nya di belakang kan ada.
1: Iya ada.
0: Tiba-tiba
1: ada
0: ref duluan.
1: Iya.
0: Nah sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
1: Iya.
0: Biasa-biasa aja.
1: Sekarang lebih cepat lagi.
0: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
1: Yeah,
0: artinya dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hook-nya harus dibikin.
1: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
0: Langsung. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
1: Notasi. Iya.
0: Jadi bukan lirik.
1: Oke.
0: Okay. Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
1: Iya.
0: Misalnya di bagian ref harus ada kata itu yang diulang. Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
1: Iya sih.
0: Pengulang kata.
1: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
0: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
1: Iya.
0: Kalau dia mau ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
1: Iya.
0: Gak bisa belontang-belonteng kan.
1: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
0: Betul gitu. Tapi balik lagi di porsi pop apapun lagunya hook-nya itu berdasarkan melodinya.
1: Melodi, oke.
0: Kalau udah tentuin melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
1: Oh iya sih. Wih menarik banget sama bro dua ya. Kita dapat insight buat kamu juga ya mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
0: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik.
1: Mm-hmm.
0: Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
1: Oke.
0: Okay. Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nih. Itu dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi. Gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
1: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget. Iya.
0: Ditambah liriknya juga
1: bagus.
0: Nyatu dia.
1: Benar. Wah, Tama Bro 2 ini seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
0: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
1: Iya.
0: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
1: iya
0: bener nggak
1: itu udah hook ya. Iya coba kita dengerin ya.

0: nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rionada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang, sudah. Ini dia, ya. Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita obrolin ya.
2: Oh my God, ngomongin aku ya.
1: Iya, karena gak ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, apa? Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini, kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi, berarti sekolah juga lah, sekolah nyanyi, terus abis itu host,
1: influencer
0: dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke.
2: Okay. Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yang di mall-mall kayak gitu, kayak di PI, ya kan, Palembang Icon.
0: Iya, gitu.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Mm-hmm. Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi,
0: okay.
2: Nari India, bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak pengantin gitu.
0: Iya,
2: itu aku itu suka juga. Perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Mm-hmm. Kayak buat ngisi acara. Mm-hmm. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Okay. Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, gitu. Oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapat sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun sinetron?
2: 5 tahun, itu.
0: Waduh,
2: 5 tahun. Kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah disitu
1: jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masih jadi tante.
2: Enggak dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau enggak salah
1: semingguan tuh. Semingguan ya?
0: Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah.
0: Ya. 2 minggu lah ya.
2: Judulnya di antara kita. Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke. Okay.
0: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah. The best deh pokoknya kali ini.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari
2: Betul.
0: Diantara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
0: Oke.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini. Alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya. Gitu.
0: Bersebelah tangannya
2: iya,
0: itu ya.
2: Tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke. Berarti
2: unexpected, kan?
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong
2: Betul.
0: Juga biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya nggak gitu ya?
0: Nggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita
2: of
0: ini?
2: Of course, okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
2: Gen Z banget lah ya.
0: Yeah. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih
0: Gen Z. Gen Z 2011. Wow, oke.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Aku enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 67 masih tahu lah ya.
2: 67 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, okay, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Mau puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Seneng banget dong, of course nervous banget.
0: Oke deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya, hanya ingin bersama,
1: hanya
0: ya.
1: Ingin bersama.
0: Nah, lo cocok, cocok, cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan?
2: Iya, iya
0: kan?
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan? Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Kan? Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia, mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lo udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu?
1: Yang gak berani ngomong nih?
0: Iya, yeah, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, yeah, iya, yeah,
1: semua
0: yeah,
1: orang
0: yeah.
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh, gue suka banget lagi sama nih orang, cuman kayak, aduh, gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya,
1: yeah. Pasti gimana sih? Nah, kalau menurut aku tuh kayak pendem sebisa kamu.
0: Oh, harus dipendem dulu?
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendem sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu,
0: oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di timing yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktunya.
1: Dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus,
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice, nice, nice, nice. Oke, okay, oke, okay. Terima kasih wejangannya didengerin ya teman berdua ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau
1: ini kalo,
0: udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua?
1: Kedua.
0: Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin apa namanya, diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak, bukan. Oh, enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya, iya. Oh, kamu okay. Ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke.
1: Okay. Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menangkap anak 14 tahun ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita gak bisa capai itu gak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya
1: aja. Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Oke, okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih, keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya
2: iya.
0: Yang apa yang apa, tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih, gokil, gokil. Keren, keren, keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Nah, iya, kamu tuh sekolah homeschooling apa atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Homeschooling. Dari yang padat, aku kelas 2 SD malah.
0: Ah,
1: jadi dari kelas 1, kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama okay. Ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything, yeah. Ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali ini di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko, kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Oke, okay.
1: Atas semua yang kamu inginkan,
0: okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan,
0: right.
1: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, untuk bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi ya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini.
2: Good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh. Promo dong. Semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Okay? Oke. Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore Stradella L double.
0: Ah, itu ya pokoknya nomor berdua, jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya, enggak apa-apa dong.
2: Dan
1: apa-apa.
2: Lagi syuting ini, lagi syuting.
1: Yeah, worth it, shooting. Guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya Chico. Sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Kita ketemu lagi minggu depan.
0: Yo, iya. Pokoknya kalau misalkan pengen melihat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye bye.
1: Waktunya sore ceria.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 telah kita ikuti bersama Musicpreneur bersama Programa 2 Jakarta. Nantikan kembali Musicpreneur di hari dan juga jam yang sama, teman Pro 2. Dan sekarang saatnya kami hadirkan sajian musik-musik religi yang menemani perjalanan malam hari kamu ini.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Patung Kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan juga masih akan hadir ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, sudah mulai dekat jam 7 malam. Itu artinya apa teman Pro 2? Sudah mulai banyak nih yang memikirkan kira-kira menu makan malam hari ini apa ya. Tapi ini buat sebagian orang ya, terutama yang lagi diet nih teman Pro 2, kadang suka bingung juga nih, apakah makan malam ini perlu dilakukan untuk program diet atau tidak nih. Sarapan atau makan malam, mana yang harus dikorbankan kalau lagi diet nih teman Pro 2? Jawabannya itu ternyata tidak sesederhana itu ya. Melewatkan makan malam itu memang dalam sejumlah penelitian itu dikaitkan dengan penurunan asupan kalori yang lebih besar ya. Tapi bukan berarti cara ini tuh otomatis paling baik nih untuk semua orang teman Pro 2. Ada sejumlah penelitian yang menunjukkan kalau melewatkan makan malam ini teman Pro 2 memang cenderung memberikan dampak lebih besar terhadap penurunan total asupan kalori harian. Karena itu, cara ini juga dinilai berpotensi membantu proses penurunan berat badan. Tapi ini teman Pro 2, terlalu sering melewatkan makan malam ini tuh juga punya risiko, mulai dari rasa lapar yang berlebihan, kemudian kualitas tidur yang terganggu, hingga asupan nutrisi yang tidak tercukupi. Begitu juga dengan sarapan teman Pro 2, pada sebagian orang skip sarapan ini bisa terasa nyaman, tapi rasa lapar yang muncul setelahnya tuh justru berpotensi membuat kita tuh makan lebih banyak atau memilih makanan tinggi gula, lemak, dan juga kalori. Pada akhirnya, pola makan itu perlu disesuaikan lagi ya dengan aktivitas, kebiasaan, kebutuhan nutrisi, dan juga kondisi tubuh masing-masing. Jadi, apa menu makan malam kamu hari ini, teman Pro 2?

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 56 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ean harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, nanti di perjalanan jaga malam kamu bakalan ditemenin sama rekannya Ean, ada Linsa nanti. Dan nanti juga bakal ada obrolan komunitas ya, teman Pro 2. So, kalau gitu Ean pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Selamat malam teman radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Alinsa Manuara. Kita ke informasi pertama, teman Pradua, Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara terus mengedukasi masyarakat melalui program Polantas Karib. Kali ini penyuluhan menyasar para pengemudi angkutan barang di Jalan Martando Kota Kendari Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan dipimpin Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, Kompol Ari Sumarni bersama personel Subdit Keamanan dan Keselamatan, di mana penyuluhan menitik beratkan pada pentingnya memastikan kendaraan dalam kondisi baik jalan sebelum beroperasi. Kompol Ari Sumarni mengatakan kelayakan kendaraan dan kelengkapan dokumen menjadi faktor penting dalam mencegah kecelakaan lalu lintas. Selain memberikan edukasi, personel juga mengingatkan para pengemudi agar selalu menjaga ketertiban di jalan sehingga keamanan, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas dapat terwujud. Melalui program Polantas Karib di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara berharap budaya tertib berlalu lintas semakin meningkat khususnya di kalangan pengemudi angkutan barang yang memiliki peran penting dalam aktivitas distribusi logistik di daerah.
0: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, film Kado Untuk Ibu hadir sebagai drama keluarga yang hangat dan menyentuh, mengangkat tema kasih sayang, kehilangan, serta pentingnya kehadiran orang terkasih dalam hidup. Tayang mulai 6 Agustus 2026 di Bioskop Indonesia, film ini juga telah masuk dalam daftar resmi film mendatang di Cinema XX1 di mana disutradarai oleh M. Amrul Umami yang sebelumnya dikenal melalui karya Satu Hari Dengan Ibu. Film ini diproduksi oleh Star Vision bersama FMM Studio dengan durasi 92 menit dan klasifikasi usia seumur, di mana film ini juga akan dinikmati oleh seluruh anggota keluarga dari anak-anak hingga orang dewasa. Kisahnya mengikuti Faris, diperankan Emir Mahira, seorang petugas pemadam kebakaran yang tengah menanti kelahiran anak pertamanya. Namun di saat ia seharusnya mendampingi sang istri menuju persalinan, ia justru bertemu dengan Ara yang diperankan oleh Luisa Adrena, seorang anak kecil yang sedang kebingungan mencari hadiah ulang tahun untuk ibunya. Kekuatan film ini terletak pada penyampaian cerita yang sederhana namun tetap menyentuh hati, di mana setiap tempat yang disinggahi dan setiap pertemuan yang terjadi memberikan makna tentang arti memberi, menerima dan juga menghargai waktu bersama orang-orang tercinta. Kado Untuk Ibu juga terasa seperti keungkapan cinta bagi setiap anak dan juga ibu. Sejumlah aktor turut meramaikan film ini, diantaranya Agla Artalidia, Dimas Aditya, Raybong, Elsa Japasal atau Echa Aura, Maizura, Mazaya Amania hingga NC Bagus. Kehadiran mereka menambah warna dalam perjalanan Faris dan Ara menjadikannya semakin hidup dan juga penuh kehangatan. Dengan klasifikasi semua umur, film ini cocok menjadi pilihan tontonan keluarga yang menginginkan cerita ringan namun tetap bermakna. Lebih dari sekedar kisah mencari hadiah, film ini menyampaikan pesan bahwa satu keputusan kecil dapat mengubah cara seseorang memaknai hidup, keluarga, dan cinta yang tulus. Demikian Info Pro 2 di malam hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan jaga malam, diawali dengan obrolan komunitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Sembilan FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman radio, kita masih bersama barengan sama Linsa. Senang sekali hari ini kita bersama teman radio di perjalanan jaga malam. Linsa temenin kamu sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita malam mingguan teman radio. Tapi seperti biasa di perjalanan jaga malam, kita bakal awali dengan obras atau obrolan komunitas. Dan kali ini kita bakal bahas soal kenali dirimu dan juga temukan potensimu. Nih teman radio, untuk kamu mungkin yang hari ini malam ini lagi dengerin radio, kamu juga bisa nonton siaran kita di malam hari ini pastinya via YouTube RRI Kendari. Teman Pradua, kamu bisa langsung ke YouTube langsung nonton kira-kira malam ini Linsa kedatangan bintang tamu siapa nih, yes. Dan malam ini teman Pradua, pastinya Linsa langsung kenalin aja deh bintang tamunya, karena kita udah standby, sudah pada standby juga dari tadi. Ada Kak Titik Puspitawati, trainer utama TPW dan juga Kak Ramadan Jovanka, fasilitator dan pendamping trainer TPW. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Ini ada satu juga nih yang baru baru hadir ya. Harusnya ada Kalita ya, Kalita SH, cuman ternyata Kalita lagi berhalangan hadir karena sakit ya. Pokoknya cepat sembuh untuk Kalita. Jadi penggantinya Kalita ada siapa nih Kak Titi?
5: Ada Alesia.
4: Alesia namanya ya. Oke, deh, versi anak mudanya kita akan tanya sama Alesia nanti ya. Oke, nah di malam hari ini teman Pro 2, kalau kalian lihat flyer yang ada di Pro 2 terus kalian dengar juga suara Kak Titi. Akhirnya kalian mendengar suara Kak Titi di minggu kemarin, kayaknya Kak Titi tidak mengisi, mungkin kalian rindu. Ya, teman radio, tapi kali ini Kak Titi tidak di sharing time, kita bersama di obrolan komunitas juga nih. Nah, boleh deh di sharing sepertinya teman Pro 2 ya, kira-kira ini adalah komunitas yang mungkin bisa dibilang mungkin sudah ditahu oleh sebagian orang tapi mungkin anak muda masih kurang tahu nih ya. Kalau bisa di share nih, kira-kira komunitas TPW ini apa nih Kak Titi? Boleh di-share sama teman Pro 2 nih?
5: Iya, sebelumnya saya sapa dulu ya teman-teman Pro 2, ada di TikTok saya juga di Titi Kata ya. Ya, jadi saya mau kasih tahu dulu ya tentang TPW. Banyak yang mungkin masih bingung apa sih itu TPW ya. Jadi TPW ini adalah wadah di mana sebuah program-program pelatihan kami siapkan ya. Jadi di dalamnya itu banyak sekali jenis-jenis atau program-program pelatihan yang fokusnya adalah untuk soft skill atau peningkatan kemampuan halus ya. Nah, kan sekarang ini eranya di mana semua orang yang bisa bersaing di dunia digital atau di dunia pada umumnya itu harus menguasai skill-skill halus, Linsa, ya. Jadi bukan cuman pintar saja, skillful yang hardnya, tapi mereka juga harus punya pemahaman di bidang soft skill. Nah, biasanya ada tiga tuh yang sering sekali dibutuhkan di dunia saat ini. Yang pertama, kemampuan komunikasi, itu penting sekali. Terus yang kedua, memiliki karakter dan attitude positif. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk terkoneksi atau berhubungan dengan lingkungan sosial. Ya, biasanya kita sebut dengan kecerdasan interpersonal. Jadi bagaimana dia berkomunikasi dan terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, kemampuan inilah yang kita asah di TPW. Jadi sebelumnya saya mau jelaskan apa sih TPW itu. Itu sebenarnya singkatan dari Transforming Powerful Wisdom. Jadi ketika belajar di dalam wadah TPW, maka akan keluarlah sosok-sosok yang jadi, di mana kebijaksanaannya dapat, kemampuan soft skillnya dapat, dan juga mereka punya keahlian-keahlian khusus yang mumpuni. Seperti itu.
4: Oke, siap tuh teman Pradua. Jadi dia memang lebih ke soft skill semua bisa dapatkan di TPW ini pastinya ya. Nah, Mungkin sebelum lebih jauh juga nih Kak Titi dan yeah. Kak Jovanka ya panggilannya ya.
5: Iya, yeah. bisa dipanggil Jo.
4: Oh, Kak Jo ya. Kak Titi dan juga yeah. Kak Jo nih. Yeah. Ya pastinya sebenarnya kalau misalnya kita tanya soal kenali diri sendiri dan juga pastinya bisa dibilang kalau kita mau kembangkan kembangkan potensi mungkin diawali dengan bagaimana kita tahu dirinya kita sendiri. Seberapa yeah. penting sih sebenarnya untuk tahu potensi diri kita sendiri nih Kak Titi dan juga Kak Jo?
5: Iya. Yeah. Jo mau jawab? Ah ya, saya dulu katanya. Dia masih pemanasan.
4: Oke.
5: Ya. Jadi untuk memang untuk berhasil di segala bidang, kita kan harus aware, harus paham apa sih potensi terbaik kita. Nah, kadang-kadang kita tuh secara personal kita hebat. Tapi ada kendala di mana kita takut untuk mengeksplor diri. Kemudian yang paling urgent adalah kita tidak tahu potensi kita Linsa di mana. Nah, biasanya yang mengetahui potensi kita tuh lingkungan. Di mana kita bergaul. Seperti misalnya contohnya Jo ya. Dulu kan itu dia komunitasnya adalah komunitas dance modern dance ya. Nah, di sana itu berkumpul anak-anak muda kreatif yang kemudian bersatu di dalam satu wadah. Dan rupanya ketika lama-lama diasah, di dalam sana mereka jadi orang-orang hebat di bidang itu karena sudah tahu potensinya. Seperti itu. Mungkin mau ditambahkan
4: dari Jo. Ada
5: tambahan
4: dari Kak Jo enggak?
5: Ya. Tentang pengalamannya di komunitas lah. Seperti itu.
6: Apa?
5: Kenapa jadi tahu dia punya ini
4: potensi dirinya? Kenapa? Apakah nanti sudah tergabung di TPWK atau mungkin sebelumnya Kak Jo memang lagi cari tahu nih kira-kira saya potensinya apa ya?
6: Ya, kalau dari saya sendiri memang saya rasa untuk pengembangan diri ya buat di komunitas itu menurut saya masih kurang ininya. Cara berkomunikasi. Soalnya karena biasanya kita di komunitas itu buat mengembangkan komunitasnya biar lebih banyak
5: orang tertarik
6: sama kami kan dibutuhkan juga kemampuan komunikasi kan. Bukan cuma hanya mereka cuma lihat ih kalian dance-nya bagus-bagus tapi kalau
5: untuk promosi
6: tim kami, komunitas kami kan ya harus nih dibutuhkan ilmu komunikasi yang baik lagi lah.
4: Siap deh. Nah, kalau misalnya nih Kak Titi, TPW sendiri ini bisa dibilang bergerak di bidang training dan juga pengembangan diri ya. Kira-kira kalau misalnya kebutuhan pengembangan diri yang paling banyak dibutuhkan saat ini tuh sebenarnya pengembangan di bidang apa nih? Apakah memang fokusnya di komunikasi kah atau mungkin di attitude kah atau mungkin yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Titi ini?
5: Iya, jadi kenapa sih saya dirikan atau saya sebagai founder juga ya di sini? Kenapa sih saya tergerak untuk membangun jasa training ini? Karena memang di sana saya melihat banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang pintar, punya gagasan bagus, tapi mereka terkendala dengan itu tadi, bagaimana menceritakan idenya, bagaimana mengeksplor kemampuan mereka. Nah, betul tadi Jo bilang bahwa kalaupun kita hebat, tapi kita tidak bisa memberikan informasi kepada orang bahwa ini loh kami punya keahlian di bidang ini, itu tidak akan jalan juga. Nah, dari pertanyaannya Kak Linsa tadi, saya merangkum tiga hal penting, yaitu tadi penting skill komunikasi, attitude dan karakter, dan juga kecerdasan sosial. Tiga hal itu memang lagi dibutuhkan dan di TPW sendiri itu yang sedang kami galakkan. Dengan cara pendekatan pengajarannya juga tidak biasa ya. Jadi dia pakai yang namanya edutainment training. Jadi tidak membosankan dan pendekatannya lebih akrab, lebih hangat, dan orang-orang yang di sini kita ajarkan secara terintegrasi, secara berkesinambungan begitu.
4: Siap. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal soft skill dari tadi sudah ditekankan juga sama Kak Titi. Kenapa memilih soft skill yang lebih ditekankan di TPW itu sendiri, Kak?
5: Betul. Karena begini, kalau kita cuman pintar saja, itu belum cukup. IQ kan. Sekarang kan kita tuh mengejar diri kita tuh kualitasnya kadang-kadang kita lupa. Maka kita akan fokus di IQ. Padahal kecerdasan lain juga dibutuhkan. Mm-mm. Nah makanya banyak orang yang itu tadi dia tidak mampu berhubungan baik dengan misalnya klien. Contoh tadi komunitas dance-nya Joe misalnya ya. Bagaimana dia mau dikenal kalau dia tidak bisa mengkomunikasikan gagasannya, idenya, dan mempromosikan bidang kreatifnya kepada orang kalau dia tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Maka memang inilah yang menggugah saya untuk ayo dong mari saya tertarik, tergerak untuk melatih banyak anak muda agar kemampuannya itu tidak tertutup sehingga mereka bisa mengeksplor dirinya.
4: Oke, gitu. Berarti kenapa lebih ditekankan soft skill kembali lagi ketiga tadi itu ya, entah kemampuan sosial, bagaimana berinteraksi secara sosial, attitude-nya, dan juga bagaimana skill komunikasi itu bisa dikembangkan pastinya ya. Oke deh, kita ke Kak Jo deh sebagai fasilitator dan juga pendamping. Nah, kalau misalnya dari pengalaman dampingi peserta nih Kak Jo, apakah mungkin ada momen ketika mungkin orang awalnya bisa dibilang tidak punya kontrol atas dirinya sendiri, tapi setelah sudah mengikuti bisa dibilang proses training, justru ternyata dia sudah dapat potensi dirinya, dia sudah lebih kenali dirinya sendiri. Ada gak sih Kak Jo yang temukan peserta yang seperti itu nih?
6: Kalau yang peserta seperti
4: atau
6: itu
4: banyak?
6: Banyak, sangat banyak. Lantaran banyak ya, banyak yang repeat order ya kan?
4: Oh, okay. Lantaran banyak jadi
5: Betul.
6: Iya, karena ya itu tadi yang kita kembangkan kan, apa yang kita latih ajarkan itu edutainment Kak. Jadi lebih banyak funnya. Jadi pelatihannya kita tuh tidak tegang sama sekali, lebih have fun. Jadi orang-orang juga
5: kayak enggak belajar gitu.
6: Iya, kayak enggak sekolah, belajar.
5: Kayak bermain.
6: Kayak bermain. Jadi tapi pelajarannya dapat juga. Karena di tiap sesi kita adakan terus brief. Setelah games-games atau training yang kita lakukan, kita adakan brief. Ya, mungkin itu seperti
5: memperdalam
6: materi dan lain-lainnya.
4: Oke, okay, gitu. Nah kalau menurut Kak Jo dan Kak Titi nih, kira-kira kalau misalnya ada orang yang bisa dibilang mungkin di fase, apalagi kita yang umur 25-an atau 20 tahunan, itu biasanya ada di fase yang bingung nih, mau tentukan arah kehidupannya mau kemana. Apakah saya mau kejar mimpiku kah? Apakah mungkin saya mau kejar sesuatu yang memang saya butuhkan kah? Atau mungkin hobi kah? Atau seperti apa? Itu kira-kira langkah pertama yang bisa dilakukan sama orang yang seperti itu bagaimana nih?
5: Iya, biasanya saya menyarankan untuk lebih mengenali diri dulu. Ya, kenali diri kita. Kalau sulit, kita kenali hobi. Biasanya hobi itu adalah petunjuk bahwa ini sebenarnya potensi tersembunyi kita. Nah, kendalanya adalah ketika kita menemukan hobi itu tapi tidak ada pendamping nih Linsa, tidak ada pendampingnya, akhirnya orang-orang akhirnya dia sendiri ragu kan, dia ragu
6: sama potensinya,
5: sama potensinya, ini saya benar ya. Nah contohnya begini, di samping saya nih ada Ade Lisa ya, Ade Alicia misalnya, dia kan sebenarnya ada hobi di bidang tarik suara, tapi karena dia hanya memendam karena tidak ada yang menggali potensi itu, maka potensi itu akan tertinggal begitu saja, akan mengendap. Tapi ketika ada orang yang aware terhadap potensinya, maka bisa diarahkan. Nah, gunanya wadah training ini adalah ketika kita menemukan potensi orang, kita dorong dia untuk berkembang. Seperti itu. Nah, biasanya orang-orang yang masuk di training tuh lebih percaya diri setelah keluar. Dia tahu bahwa oh ternyata saya ada ya potensi saya di sini. Nah, baru sadar. Padahal selama ini memang dia tahu, misalnya hobi nyanyi, hobi nari, dia tahu. Tapi dia bingung bagaimana mengembangkannya. Nah, untuk lebih mudahnya teman Pro 2 bisa berpikir bahwa kayaknya kalau ikut kegiatan ini enggak ada capeknya deh. Itu potensi sebenarnya. Itu adalah potensi terbaik kita. Nah, kok kalau saya kerja bakti capeknya cepat ya? Kok kalau saya ikut upacara bendera capeknya luar biasa ya? Kok kalau saya disuruh belajar capek banget gitu. Tapi kalau saya nyanyi, saya enggak capek walaupun berulang-ulang. Nah, biasanya itu tanda bahwa itulah potensi terbaik kita. Ada juga orang yang hobi bicara. Ketika dia, kalau saya ngomong enggak ada capeknya. Tapi kok kalau saya belajar capek terus. Nah, potensi dia adalah ngomong.
4: Memang untuk bicara,
5: iya,
4: ya.
5: Betul.
4: Oke, siap itu. Deh. Kita ke Alea deh, Alea.
5: Alicia.
4: Ya. Alicia, yeah. Ya. Alicia, hai Alicia.
7: Hai.
4: Kayaknya sering deh lihat Alicia menyanyi ya di story-nya ke Titi ya. Alicia gimana nih? Awalnya memang hobi nyanyi kah atau memang udah diajar sama Kak Titi nyanyi kah atau kayak gimana nih, Alicia?
7: Sebenarnya dari kecil sudah ada bidang di sudah ada minat di bidang tarik suara.
4: Uh-huh.
7: Kebetulan dari kecil memang suka nonton-nonton kartun yang banyak part-part bernyanyinya.
4: Oh, oke. Okay. Salah satunya
7: Frozen.
4: Oh. Do you wanna build a snowman?
5: Bisa dicoba.
4: Oke, apa lagi?
7: Banyak sih hanya.
4: Jadi mulai dari situ
7: lupa.
4: Mulai suka.
7: Iya.
4: Oke, jadi sudah mulai latihan nyanyi-nyanyi sekarang. Dan sudah beranikah Alicia untuk tampil di depan panggung nih, di atas panggung besar?
7: Alhamdulillah sudah bisa.
4: Oke. Itu sejak tahun kapan Alicia kayak, oh kayaknya saya suka untuk bernyanyi deh. Alicia kelas berapa, umur berapa?
7: Kayaknya sekitar kelas 3 SD saya mulai menyadari kalau memang saya ini berbakat di bidang tarik suara.
4: Suka deh seperti ini. Jadi sekarang sudah mulai untuk ini lagi ya, untuk berani untuk tampil di depan umum ya.
7: Iya, hanya memang waktu mulai dari SMP,
4: mm-hmm,
7: saya ini belum ada keberanian untuk tampil di depan umum.
4: Oke. Okay.
7: Tapi memang saya sudah menyadari minat dan bakat saya memang di bidang tarik suara.
4: Oke. Okay. Kayaknya Alicia bisa langsung daftar Bintang Radio 2026. Yeay. Ya. Daftar kalau tidak ada namanya Alicia, saya suruh Kak Titi langsung daftarkan secara sembunyi-sembunyi.
5: Iya, harus tuh.
4: Oke, deh teman radio, kita jeda dulu obrolan kita di malam hari ini. Nanti untuk kamu yang mau kirim pertanyaan soal trainingnya Kak Titi ya di TPW juga, pastinya mau tanya soal soft skill juga, boleh teman produser, siapa tahu kamu mau cari tahu potensi diri kamu, boleh kirim pertanyaan kita di 08 di WhatsApp ya, di 082188309908 teman produser. Nanti Linsa bakal bacain komentar kamu dan juga pertanyaan kamu, nanti bakal dijawab juga sama Kak Titi dan Kak Jo di malam hari ini. So teman produser, pastikan tetap stay terus di 90.8 FM, produser rekan dari teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Sebelum pelupain lupain FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman radio di obrolan komunitas malam hari ini. Dan juga masih bersama dengan Kak Titi, Kak Jo dan juga Alicia juga nih. Nah, Kak Titi dan juga Kak Jo, mungkin dari tadi on air, off airnya kita bahas juga nih. Kadang tuh biasanya mungkin orang bisa dibilang lebih mudah untuk lihat kelebihan orang lain. Dan juga mungkin dibanding sebenarnya dirinya juga punya kelebihan, tapi ya mungkin entah rasa tidak percaya dirinya atau mungkin memang rasa membandingkan kepada orang yang orang lain punya itu mungkin lebih juara ya. Kira-kira kenapa bisa ada fenomena seperti ini dan bagaimana sebenarnya ubah pola pikir yang seperti ini, Kak Titi? Karena kayaknya anak muda di luar sana termasuk Linsa pun sepertinya bisa seperti itu kadang-kadang nih.
4: Iya, sebenarnya itu adalah kebiasaan untuk tidak punya tidak punya prinsip. Itu jadi namanya juga anak-anak muda ya, masih galau, masih goyang, dan juga kadang-kadang terlalu banyak melihat informasi yang membuat dia terpengaruh. Nah, untuk mengantisipasi itu memang dibutuhkan yang namanya introspeksi atau evaluasi diri atau jeda. Ya, kalau saya biasanya menyarankan untuk adik-adik atau teman-teman Pro 2 yang remaja ya, coba ambil waktu untuk duduk, merenung, dan lebih mindful.

0: full istilahnya, lebih menghadirkan diri kita, tentang kita pikirkan siapa sih kita ini, siapa diri kita. Jadi yang membuat kita terpengaruh itu adalah terlalu banyak melihat orang, tidak pernah melihat diri kita ini punya kelebihan apa. Padahal sama saja sebenarnya teman Pro 2, orang lain pun melihat Linsa misalnya, itu dengan banyak hal-hal yang menarik menurut dia, seperti halnya Linsa melihat orang yang Linsa kagumi misalnya. Nah, artinya apa? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak luput dari referensi dia terhadap lingkungan, ya kan? Yang harus kita sadari adalah lebih mindful, lebih menghadirkan diri sendiri di dalam satu kesempatan untuk merenung bahwa, oh, saya punya kok banyak hal yang bisa saya kembangkan. Selama ini kita terlalu fokus pada orang lain, lupa fokus pada diri sendiri. Jadi kata kuncinya adalah belajar untuk fokus pada diri sendiri. Itu supaya tahu apa sih kelebihan kita.
1: Oke, siap deh. Berarti memang untuk fokus dengan diri sendiri juga pastinya bisa dibilang jangan, kalau boleh lah ya, kalau misalnya mau lihat orang lain, tapi mungkin bisa dijadikan apa ya, kalau misalnya orang melihat role modelnya. Betul. Jadi jangan sampai kayak melihat orang yang merasa kayaknya dia terlalu banyak lebihnya deh, kayaknya saya mau punya juga deh. Tapi mungkin bisa dibilang mungkin kamu punyanya di bagian potensinya, bagian ini, dia mungkin tidak punya di bagian situ juga pastinya ya. Jadi jangan terlalu banyak membandingkan juga pastinya.
0: Iya, ada contoh yang paling nyata ya. Contohnya begini, kita selalu melihat keluarga orang lain itu lebih sempurna, ya kan? Kita selalu lihat keluarga orang lain lebih sempurna. Dari sisi finansial mungkin mereka berlebihan, dari materi mereka punya segalanya, ya kan? Tapi mereka tidak pernah tahu yang kita lihat ini memiliki ruang kosong di dalam dirinya, karena keluarganya tidak utuh cintanya, misalnya seperti itu. Nah, jadi sebelum kita melihat orang dengan kesempurnaan yang luar biasa menurut kita, coba kita gali dulu kelebihan yang kita punyai itu apa. Maka ada, saya selalu menyarankan bahwa coba bersyukur dengan apa yang kita punya. Karena kadang-kadang orang juga melihat kita sama, ih bahagianya dia ya, walaupun misalnya dia tidak punya segalanya, tapi dia punya keluarga yang saling menyayangi, saling mencintai dan rukun. Sementara orang lain yang di seberang sana punya segalanya tapi hancur di dalam. Nah, ini yang tidak kita sadari teman Pro 2. Jadi lebih merenung, lebih mindful, lebih menyadari kehadiran diri kita dan siapa kita.
1: Oke, siap deh. Nah, kalau misalnya nih Kak Titi, kira-kira kalau misalnya apa ya, kadang tuh kita mau tahu potensi kita ataupun juga mau coba banyak hal, kadang mungkin ada beberapa orang yang mencoba banyak hal itu harus punya bergaul dulu, tapi mungkin secara tidak sadar ternyata dengan yang aktivitas yang dia lakukan sehari-hari dan selalu ada perubahan-perubahan dari waktu ke waktu, ternyata yang dia tidak sadar dia selalu mencoba hal-hal yang baru setiap harinya. Betul. Cuman karena memang kembali lagi dia tidak tahu potensi dirinya, karena jadi dia merasa kayaknya saya harus ada di lingkungan yang tepat deh untuk mencoba hal yang baru, tapi sebenarnya secara tidak sadar sebenarnya dia sudah mencoba hal yang baru setiap harinya. Itu kira-kira fenomena seperti itu kayak gimana nih, Kak Titi dan juga Kak Jo?
0: Itu fenomena yang sering terjadi ya Jo ya. Misalnya ada orang yang dia sudah bekerja di bidang tertentu, tapi kok dia lebih passionate di bidang yang satu, yang lain misalnya. Nah, biasanya itu tanpa dia sadari itulah sebenarnya the real potential yang dia punya, yang dia miliki. Tapi sekarang keputusan di tangan dia, Linsa dan teman Pro 2. Apakah dia mau mengembangkan itu, ya? Apa dia mau mengembangkan skill yang itulah yang berbeda? Tapi kan relate dengan dunia kerjanya. Saya kasih contoh begini. Ada saya pernah training orang ya, training satu corporate gitu. Saya training, ternyata potensi orang ini di suaranya tuh bagus. Jadi dia ternyata kalau ngemsi itu bagus sekali. Nah, biasanya para leader atau para pemimpinnya yang melihat itu menangkap peluang itu. Nah, ketika diberikan informasi misalnya, sebenarnya kamu bisa loh jadi MC kantor kita. Nah, dari situ dia mulai dan keterusan dan bisa mendatangkan apa sih istilahnya kalau anak-anak Gen Z sekarang tuh side job.
1: freelancer
0: yes, ada istilahnya tuh yang second job begitu kan. Nah, jadi maksudnya ketika dia menyadari dan disupport oleh lingkungan. Nah, sekarang kan kita hidup di zaman yang serba multitasking kan. Tidak satu job kan, job, Jo ya. Kita bisa ini, bisa itu. Nah, ketika kita mampu menyeimbangkan semuanya, bisa loh kita mendapatkan banyak hal baru dan menghasilkan. Itu bagus juga untuk potensi kita ke depannya. Jadi jangan terlalu satu pekerjaan itu aja terus. Padahal kita punya potensi lain loh.
2: Okay. Lebih banyak, lebih ini ya. Harus bisa lebih banyak eksplor ya.
0: Iya, mengeksplor apa yang kita bisa. Makanya jangan menyembunyikan potensi juga. Betul. Kadang-kadang kan kita di kantor kan tidak mau terlihat terlalu tampil. Padahal dia punya potensi yang bagus dan di luar kantor kan bisa produktif juga. Gitu.
1: Oke, bagaimana nih Kak Titi kalau misalnya orang memang dia merasa kalau oh ternyata di lingkungan ini saya enggak perlu timbulkan potensi saya ini, tapi di luar tempat lingkungan yang sebenarnya dia ini yang lain ini dia sebenarnya timbulkan nih semua potensinya yang bahkan melebihi dari apa yang dia apa yang dia tonjolkan di lingkungannya. Jadi kayak dia merasa kayaknya saya enggak perlu tonjolkan potensi saya ini yang di lingkungan ini. Kira-kira memang lingkungan memang berpengaruh itu kah untuk kita tampilkan potensi diri? Karena kan memang ada sebagian orang apalagi mungkin Gen Z dia punya banyak lingkungan nih, tapi memang di tempat lingkungan masing-masing itu ada potensinya yang ditimbulkan masing-masing. Terus juga potensinya yang lebih di lingkungan yang satu mungkin dia memilih untuk tidak tonjolkan dan juga eksplor di lingkungan yang satunya juga. Itu apakah memang ada seperti itu kira-kira? Apakah memang kesengajaan kah atau kayak gimana nih Kak Titi?
0: Bisa jadi kesengajaan. Karena begini, kadang-kadang di satu tempat apalagi institusi ya misalnya seperti itu, ketika kita mengeluarkan potensi kita maka kita akan menjadi
1: budak korporat.
0: Okay. Budak korporat istilah anak Gen Z sekarang ya. Nah, tapi itu sebenarnya keputusan sih.
1: Keputusan. Dari diri sendiri lagi ya berarti ya.
0: Jadi misalnya gini, okay, kita jadi budak korporat, tapi ada imbasnya untuk pengembangan diri saya. Berarti back to ourselves juga ya, tergantung kita juga mau. Okay, kita hajar di sini, kita upgrading ya. Terlepas itu menghasilkan atau tidak, tapi itu untuk meningkatkan kualitas saya gitu loh. Tapi di luar memang kita harus profesional misalnya. Itu keputusan si Linsa kalau menurut saya. Jadi tidak harus dipaksa juga. Kalau memang dia memilih-milih tempat ya, itu keputusan dari dalam.
1: Okay, sih ya, berarti mungkin dia memilih keputusan itu karena mungkin bisa dibilang adalah untuk dirinya sendiri juga. Mungkin tergantung kenyamanan juga.
0: Betul,
1: pastinya,
0: karena kan sekarang kita tahu ya, ada yang namanya work-life balance.
1: Yes.
0: Jadi ketika kita tidak balance dalam bekerja, maka kita akan burn out.
1: Okay.
0: Dan ketika kita burn out, kita tidak akan produktif sama sekali dan sia-sia semua kerja keras kita. Buntutnya rumah sakit, guys.
1: Kembali lagi ya. Kalau kita sakit, perusahaan tinggal mencari pengganti kita.
0: Betul. Makanya harus betul-betul dipikirkan mana tugas utama, mana yang second job kita, dan mana yang memang passion kita. Kadang-kadang ini butuh kecerdasan critical thinking juga sih. Dimana, jadi begini, anak muda hari ini jangan menjadi anak muda yang kayak robot. Yang di sana ikut, di sini ikut, tidak punya prinsip. Makanya di awal tadi saya bilang harus ada prinsip. Kenapa? Semakin kuat prinsip kamu, semakin kamu tidak terombang ambing, guys. Tidak terombang ambing, teman Pro 2 ya. Jadi seperti itu.
1: Oke, siap. Dan tadi kita ada sudah bahas juga, sudah disebutkan ada sisi attitude, terus juga skill komunikasi dan juga bagaimana kita kemampuan untuk hubungan sosial kita. Nah, kalau dari sisi attitude ataupun juga karakter, seperti apa sebenarnya sikap yang menurut Kak Titi dan juga Kak Jo yang mungkin bisa dibilang yang paling dibutuhkan seseorang atau mungkin anak muda di luar sana yang bisa terus dikembangkan? Apakah sikap untuk sopan santun kah, sikap apa atau kayak gimana nih Kak Titi?
0: Oh iya, saya sebelum saya lempar ke Jo itu, saya kasih gambaran dulu ya, bahwa kadang-kadang yang kami training ini adalah orang-orang frontliners ya, orang-orang terdepan, kemudian kadang-kadang juga tim manajemen ya, sehingga memang dibutuhkan kemampuan kita membawa diri membawa diri, ada di sana perilaku kita, etika moral kita juga harus dijaga, kemudian karakter kita harus kelihatan yang seperti apa ya. Nah itu kan bukan pekerjaan semalam tuh. Makanya kayak tim-tim saya sebelum terjun ke event itu kita harus briefingnya harus matang. Kenapa? Karena di dalam nanti kan kita bertemu dengan level-level yang berbeda-beda, sehingga mereka juga harus mampu membawa diri. Mungkin Jo bisa ceritakan ketika misalnya menghadapi para general manager, para HRD, ya kan? Nah, mereka harus membawa dirinya sopan
1: seperti,
0: santun.
1: Seperti apa ketika, nih? Attitude apa yang memang harus dikasih di pelatihan ataupun di training TPWI?
0: Keramahannya, senyum, seperti itu. Ya, biasanya seperti itu sih mereka.
2: Iya, seperti itu sih, ramah, harus senyum.
0: Ketika kita membuka juga, pintu saja kita
2: juga harus lebih aktif ya, Kak. Lebih aktif gitu. Ketika ya, seperti tadi Kak Titi bilang, ketika membuka pintu itu kita pakai, kita harus sambil apa namanya?
0: Menyapanya itu. Pokoknya dari open ruangan sudah harus positif.
2: Harus positif pokoknya.
0: Tepat waktu, jadi, disiplin.
2: Jadi ketika peserta masuk, vibe-nya itu udah terasa, udah positif vibe begitu ya.
0: Atmosfernya harus sudah dibangun.
1: Berarti untuk attitude memang gimana ya? Memang bisa dibilang itu adalah hal yang normal untuk orang-orang yang kerja di depan, di apa ya? Bisa dibilang bidang pelayanan.
0: Betul sekali.
1: Iya, jadi mungkin bisa dibilang adalah itu yang umum ya, yang ramah, terus juga senyum, dan apalagi kalau misalnya mungkin di pelayanan-pelayanan itu pasti butuh yang namanya singkirkan dulu rasa tidak mood yang ada di luar sana ya. Tapi kalau sudah masuk di ruangan kantor, di tempat kerja langsung saya adalah selalu bahagia.
0: Iya, benar. Bahkan mereka saya kasih tahu ya, simpan persoalanmu di pintu sebelum kamu masuk.
1: Nanti pulang baru
0: pulang ambil lagi. Iya, karena apa? Orang-orang yang ada di dalam tidak mau tahu apa problem kita, hal-hal yang membuat kita sakit, tidak ada yang tahu. Kita harus membangkitkan semangat mereka. Intinya mereka pulang dapat ilmu, bisa praktek.
1: Gitu kan? Berarti antara attitude, terus juga antara kemampuan komunikasi dan juga kemampuan berhubungan sosial ini, berarti semua ada kaitannya, dari atas sampai bawah ya. Langsung berkaitan semuanya berarti.
0: Sangat-sangat. Kadang-kadang itu ada pengalaman ya kalian saya. Kayak mereka tim ya, kadang-kadang mereka meminta tolong ibu diisi dulu ininya, itu kan kadang-kadang banyak yang untuk apa ini. Nah mereka harus menerimanya dengan sabar ya, dengan tenang, seperti itu. Itulah perilaku-perilaku yang harus dijaga.
1: Siap. Nah tadi di awal Kak Titi sudah sempat singgung ya, kalau katanya TPW ini menggunakan pendekatan edutainment. Pastinya ini bisa dibilang adalah suasana training kayaknya terasa tidak lebih tegang. Biasanya kan training kalau misalnya tidak ada entertainnya, mungkin bisa dibilang ada training yang langsung terima materi terus juga tanpa adanya mungkin langsung dipraktekkan. Kira-kira kalau dari TPW sendiri, kenapa merasa edutainment ini penting dan harus dilakukan nih Kak Titi? Kenapa memilih pendekatan edutainment ini?
0: Ya kebetulan juga kan saya basicnya adalah di ini apa namanya, lembaga sertifikasi yang memang mengedepankan itu edutainment training yang pendekatannya pendekatan baru kan. Jadi di mana orang-orang yang masuk saja ke ruangan itu sudah menemukan vibes yang berbeda, sehingga mereka mau duduk, mau mendengarkan, dan mau terlibat. Nah edutainment yang training yang kami bangun itu adalah bagaimana mengengage, bagaimana melibatkan orang-orang yang ada di dalam untuk ikut terus menerus mengikut terlibat, Linsa. Ya, jadi jangan hanya satu arah. Kan ada training satu arah, mengantuk kan, satu arah gitu. Jadi lebih terlibat, lebih banyak prakteknya, dan lebih aktif. Dan pokoknya suasananya dibangun senyaman mungkin, sehingga apapun yang mereka ingin ungkapkan bisa didapatkan di sana, diungkapkan semuanya. Ya, dan juga materi-materinya juga yang lebih relate dengan siapa sih audiensnya?
1: Oke.
0: Apa sih yang sedang terjadi hari ini? Jadi jangan sampai contoh-contoh kasus yang kita kasih itu sudah out of date, sudah sudah lewat masanya. Ya, kita juga sebagai penyelenggara, sebagai trainer, kita harus upgrading terus. Ini apa sih yang lagi happening? Bahkan kita juga menongkrongi media sosial, melihat perkembangan yang terjadi supaya apa? Relate dengan materi. Seperti itu.
1: Okay, deh. Nah, kalau misalnya kita hampir ada di penghujung juga nih, tapi Linsa penasaran, kalau misalnya mungkin kita sebagai anak muda juga nih, Kak Titi, kalau bisa dibilang adalah banyak anak muda yang kayaknya masih mau berkembang, tapi mereka kadang duluan capek kalau misalnya dengar kata kayak harus belajar dari nol lagi, belajar hal yang baru lagi. Kalau misalnya seperti itu, bagaimana sebenarnya kalau kita mau tentukan apakah memang kita sudah ada di titik yang benarkah, atau mungkin kira-kira saya harus coba hal yang baru lagi nih?
0: Iya, selalu menggali hal yang baru sebenarnya. Okay. Jadi misalnya gini, kita punya hobi apa, tapi kita harus menggali hal-hal yang terkait dengan ilmu-ilmu barunya, gitu ya. Contoh misalnya gini, sekarang kan lagi marak tuh MC-MC, ya kan, MC di mana-mana, MC, materi-materi MC banyak bertaburan di media sosial kan, gitu. Kalau kita hanya mengandalkan pengetahuan kita yang di awal-awal, yang dari dulu baheula, begitu kan, itu kita jadi malas, berkembangnya juga malas. Tapi ketika kita upgrading terus-menerus, kita kembangkan terus ilmu-ilmu barunya, kita jadi semangat, semangat untuk apa namanya, mempraktekkan, ya kan? Nah, jadi saran saya, kalau kalian punya bakat, jangan pasif, ya Jo, pasif. Pokoknya saya sudah tahu, cara ngomong saya sudah tahu. Terus pasif, karena dia merasa sudah tahu cara ngomong, public speaking saya sudah jago. Terus dia berhenti, dia tidak mengembangkan ilmu-ilmu baru seputar public speaking misalnya. Padahal dunia public speaking itu berkembangnya tiap detik.
1: Ada terus ya.
0: Ada terus. Jadi untuk membuat kamu semangat, teman Pro 2, belajar terus, upgrading terus, kulik terus hal-hal baru.
1: Oke, jadi jangan pernah capek ya. Kalau misalnya ada di titik capek, mungkin cari hiburan saja dulu, tapi tetap kembali lagi untuk upgrade diri. Karena upgrade diri tidak hanya untuk mungkin kamu mungkin butuh kemampuan di kantor, tapi kemampuan untuk diri sendiri juga pastinya.
0: Sangat,
1: ya Kak Titi ya. Oke deh Kak Titi dan Kak Jo, sebelum kita tutup di obrolan komunitas kita malam hari ini, boleh deh kasih statement, closing statementnya nih untuk topik kita di malam hari ini. Kira-kira
0: ayo Jo, kasih Jo.
1: Ada tiba-tiba dilempar ke Kak Jo, Kak Jo panik. Kak Jo panik.
0: Iya. Jo ini memang orangnya jarang ngomong actionnya. Dia
1: yang action aja ya.
0: Pokoknya no omongan, action yes. Iya, pokoknya begini. Teman Pro 2, kalau kamu merasa punya potensi ya, artinya kamu harus mencari orang-orang yang bisa mendukung kamu untuk lebih mengeluarkan potensi itu. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ini potensi besar kita, tetapi orang di sekitar kita biasanya dialah yang menjadi pendobrak dari potensi itu. Kenapa? Karena mereka melihat dari kacamata lebih luas. Kalau kita kan cuma kacamata diri
1: kita sendiri.
0: Tapi kalau ibarat pelatih tinju kan, pelatih tinju itu kan melihat semua gerakan-gerakan petinju yang dia latih. Tapi petinjunya sendiri hanya mengarah pada
1: fokus ke lawan.
0: Nah, makanya ketika kalian sadar, kayak Alicia tadi bilang, dari kecil saya sudah tertarik. Nah, ketika ada coachnya atau instruktur atau pelatih yang memberikan saran, artinya dia melihat secara besar, secara framenya lebih besar, bahwa kamu itu bisa loh kalau kamu mau. Tapi ingat, punya potensi saja tidak cukup. Seperti tadi yang saya katakan, dari dalam diri harus ada kemauan untuk berkembang, untuk bertumbuh, mengasah skill, dan terus merasa tidak pernah puas. Terus upgrading, terus upgrading. Jangan cepat puas, karena dunia bergerak terus. Gitu.
1: Oke, Kak Jo ada tambahan?
2: Itu saja.
0: Dia hanya pemanis. Oh iya, saya mohon maaf karena Jovan hari ini kurang fokus karena dia harus menemani ayahnya yang sedang sakit di rumah sakit.
1: Oke, okay. Cepat jadi, sembuh ya. Untuk ayahnya Kak Jo.
0: Jadi maafkan kalau dia kurang banyak berbicara ya.
1: Oke, okay, siap. Kak Titi, ada yang mau disapa-sapa di malam hari ini?
0: Iya, ini ada Lita. Terima kasih sudah bergabung. Teman-teman yang ada di TikTok luar biasa ya, memberi support dari tadi. Ada juga di YouTube, nanti kalian bisa nonton ya. Kemudian ada, pokoknya gini, intinya kalau kalian mau mendapatkan pelatihan-pelatihan yang berkualitas ya, yang sesuai dengan potensi kamu, bisa menghubungi kami nih, bisa ya? Saya sharing.
1: Bisa Kak,
0: bisa ya. Kamu bisa ke nomor 08 23 48 49 65 98 ya. Itu bisa kalian kontak untuk WA bertanya pelatihan apa nih yang bisa saya ikuti. Kemudian ada privat juga kami buat ya, bisa untuk privat public speaking, attitude, manners dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau kalian juga ingin mengikuti saya, ada di Facebook Titik Puspitawati, ada IG-nya Titik Puspitawati, ada TikTok Titik Kata, dan juga TikToknya yang satu adalah TPW Official Kendari.
1: Oke, ya? Siap deh. Thank you Kak Titi dan juga Kak Jo di malam hari ini sudah banyak sharing ya. Semoga kita semua dapat insight apa yang sudah di-share di malam hari ini ya. Dan pastinya next kalau misalnya ada yang mau di-share lagi, boleh kita undang kembali di Pro 2 pastinya ya.
0: Alisa okay. juga Alisa satu bait mungkin sedikit aja. Cek-cek ya. Itu untuk memberi semangat.
1: Oke, okay, kayaknya Alicia malu. Oke okay, deh teman Radio ya, Linsa masih temenin kamu di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. So, pastikan kamu tetap stay terus teman Radio jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita masih bersama. Jadi pastikan teman Radio untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu. Terima kasih Kak Titi dan juga Kak Jo.
0: Oke, okay, jangan lupa join Bintang Radio ya.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Sembilan puluh poin lima FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman radio, kita masih bersama di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam nih. Anyway, teman radio, gimana kabarnya di hari ini Sabtu malam? Siapa yang malam mingguan? Ya teman radio, selamat bermalam mingguan juga pastinya untuk kamu semua yang hari ini lagi malam mingguan, lagi menikmati indahnya keindahan kota Kendari, dan juga jangan sampai lupa menikmati kemacetan juga pastinya ya. Gimana sih sebenarnya, apa sih rasanya malam minggu teman radio? Sepertinya sama aja deh. Anyway teman radio, ternyata di hari ini 8 Agustus ya, tanggal cantik juga teman radio. Sudah check out berapa barang kamu di hari ini? Tapi kita tidak mau bahas soal check out. Ternyata di hari ini hari kucing sedunia atau International Cat Day yang diperingati setiap tanggal 8 Agustus. Dan peringatan tahunan ini pastinya tujuannya adalah untuk rayakan persahabatan antara manusia dan kucing, sekaligus juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesejahteraan dan juga perlindungan bagi anabul atau anak bulu teman pradua. Jadi yang dipelihara ataupun juga yang hidup liar di jalanan ya teman pradua, untuk kucing-kucing semua, kucing deh, selamat hari kucing ya. Untuk semua kucing ya, kucing yang di jalanan, kucing nakal, kucing liar, kucing yang dipelihara, kucing yang pintar, kucing yang pokoknya semua kucing deh, selamat hari kucing. Aduh, meow meow meow meow. Kasih bahasa kucing ya. Oke, teman radio, Linsa masih updatein kamu beragam informasi di malam hari ini. So stay tune terus di Produe FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: living with imposter syndrome.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik, main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

90.8 FM Raduan dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua di 50 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Pradua di hari ini? Semoga hari ini kamu aman aja ya. Dan juga pastinya teman Pradua di malam hari ini, Linsa mau ngingetin saja kalau ternyata 4 bulan lagi sudah 2027. Sementara 2019 ternyata 7 tahun yang lalu. Oh my god, zaman covid ternyata kita sudah sejauh itu berjalan ya. Gimana teman Radua, sudah berterima kasih ke diri sendiri sudah kuat sampai detik saat ini. Jangan sampai lupa untuk berterima kasih pada diri sendiri. Di tahun 2026 mungkin banyak huru haranya teman Radua, 2026 juga banyak sakitnya, dan 2026 juga mungkin banyak happy dan capeknya teman Radua. Semua berterima kasih kepada diri sendiri, apapun yang dijalani ternyata kamu masih kuat sampai sekarang ini. Dan pastinya ke depan itu mungkin ada banyak wishlist yang ternyata di 2026 belum tercapai. Jangan sampai putus asa teman Pradua. Mungkin jalannya bukan di 2026, tapi 2026 ternyata kamu dapatkan sesuatu yang mungkin bisa saja ternyata tidak ada di wishlist kamu juga nih teman Pradua. You never know juga pastinya. Dan mungkin di 2027 kamu dapat sesuatu yang ternyata wishlist kamu di 2026 tercapainya di 2027 juga nih teman Pradua. Kita tidak tahu, kita banyak-banyak berdoa dan pastinya banyak-banyak semangat. Harus semangat ya. Oke teman Radua, saatnya Linsa kira untuk di perjalanan jaga malam kita update-update informasi ini. Kita masih update lagi informasi sih, cuma nanti di jam 9 malam teman Radua kita bersama untuk di perjalanan sharing time. Malam hari ini kita bakal bahas soal apa teman Radua? Kamu ada ide topik yang mau di-share sama teman sama Linsa enggak? Nanti Linsa akan bahas di malam hari ini. Siapa tahu kamu mau kita bahas soal move on, kamu kita mau bahas soal overthinking, kita bahas soal apalagi ya, kayaknya burnout atau mungkin yang lainnya teman Pradua. Boleh kalau misalnya kamu mau kasih ide, sebenarnya Linsa kehabisan ide saja sih. Nda sih sebenarnya ya, kalau mau kasih ide boleh di WhatsApp kita di 082188309 08, atau mau DM di Instagram juga di Pradua Kendari juga boleh. Linsa tunggu dan tampung ide kamu, kira-kira kita akan bahas apa di malam hari ini. So pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua Rekan dari teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita masih bersama di perjalanan sharing time di malam hari ini nih, teman Radio. Ya, teman Radio, kita di perjalanan sharing time ini kita bahas soal apa nih, teman Radio? Ya, boleh kita kira-kira apa yang relate sama kalian nih, teman Radio, di malam ini? Kita bahas soal anak muda yang mungkin bisa dibilang punya jalan berbeda, lebih memilih jalan yang beda dari yang lain, karena ya kadang memang kita tumbuh dengan sesuatu gambaran yang bisa dibilang sederhana soal hidup, asik. Nah, entah kita lulus sekolah, terus kita lanjut kuliah, terus kita lanjut dapat pekerjaan, kita punya penghasilan dan mungkin menikah dan menjalani kehidupan yang seperti kebanyakan orang. Tapi bagaimana kalau ternyata ya jalan hidup kita tidak seperti itu, teman Pradua? Ada yang setelah lulus sekolah memilih langsung bekerja, terus juga ada yang justru mungkin bangun usaha, dan ada yang tinggalkan pekerjaan yang mungkin sudah nyaman karena memang ingin kejar sesuatu yang selama ini cuma jadi mimpi. Dan mungkin ada juga yang pilih jalan yang menurut orang lain itu kayaknya tidak biasa, teman Pradua. Dan menariknya, kalau misalnya kita pilih jalan yang beda, pertanyaan dari orang lain adalah, kenapa tidak kuliah? Kenapa tidak kerja di perusahaan ini? Kenapa yakin dengan pilihanmu? Dan padahal setiap orang sebenarnya punya timeline dan perjalanan yang beda. Mungkin kalian pernah relate ditanya kenapa, ditanya kapan, ditanya bagaimana, ditanya berapa. Mungkin sesuatu yang terlihat aneh bagi orang lain justru adalah jalan yang paling tepat untuk kita, teman Pradua, pastinya ya. Dan yang selalu berbeda itu mungkin bisa dibilang tidak selalu gampang, tapi terkadang untuk dapat versi terbaik dari diri kita sendiri memang diperlukan keberanian untuk jalan ke arah yang memang orang tidak semua orang pilih arah itu, teman Pradua. Dan pastinya untuk kamu mungkin yang lagi ada di fase bingung, lagi di persimpangan, yang bingung nih kira-kira mau tentukan pilihan, atau bahkan lagi jalani yang memang beda dari teman-teman kamu, sebenarnya tenang, teman Pradua, karena kamu tidak sendirian. Dan kita akan bersama di perjalanan sharing time malam hari ini akan bahas kenapa ya kadang tuh teman Pradua bisa dibilang kita sebagai anak muda pilih jalan yang beda. Sebenarnya menurut kita mungkin normal, tapi menurut pandangan orang lain itu tidak, teman Pradua. Kita akan bahas, siapa tahu kamu relate di malam ini.

0: 92,1 Pradua film terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Aman Pro 2 pastinya. Mungkin tadi kita bahas soal anak muda yang pilih jalan yang beda, tapi sekarang kita bahas yang justru kayaknya ini bisa dibilang lebih penting juga nih. Karena memang kita pilih jalan yang beda ini bukan berarti kalau kita selalu benar, teman berdua. Karena beda bukan berarti otomatis lebih baik. Tapi kalau misalnya kita pilih jalan sendiri, pastinya kita juga harus siap dengan prosesnya. Kalau misalnya kita pilih berbisnis ya, harus siap untuk gagal. Terus juga kalau kita pilih jadi kreator ya mungkin harus siap kalau karyanya tidak selalu disukai sama orang. Dan kalau pilih bekerja lebih dulu daripada kuliah ya memang harus siap kalau terus belajar. Dan juga pastinya tingkatkan selalu kemampuan, tak? Karena memang apa ya, kebebasan untuk pilih sebenarnya ini selalu datang dari bersamaan dengan tanggung jawab juga. Karena bisa dibilang ini adalah sering terlupakan, dan kita kadang ingin hidup dengan cara kita sendiri, tapi ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, kita kayaknya salahkan keadaan, teman-teman. Padahal

mungkin yang harus kita lakukan bukan kembali untuk ikuti jalan orang lain, tapi adalah perbaiki cara berjalannya. Mungkin jalannya memang benar, tapi strategi kita yang harus diubah teman berdua. Dan mungkin mimpinya masih sama, tapi waktunya saja yang belum tepat. Atau mungkin memang kita perlu berhenti sebentar untuk evaluasi apa yang sebenarnya saya kejar ya. Dan kalau memang pilih jalan yang beda itu bukan ingin terlihat unik teman Pradua, dan bukan juga ingin buktikan kalau kita lebih hebat dari orang lain, tapi memang tentang bagaimana kita mau tahu dan kenal diri kita sendiri.

90.8 FM Radio Rerek yang dari teman terbaik kamu. Kita masih bersama di perjalanan sharing time malam hari ini, teman berdua. Yes, kalau bahas soal kenapa pilih jalan yang beda, mungkin bisa dibilang karena mungkin jalan yang beda ini bisa dibilang bukan karena kita ingin terlihat unik, teman berdua, dan juga pastinya bukan tentang membuktikan kalau ternyata kita lebih hebat dari orang lain, tapi mungkin ini tentang bagaimana kita kenal diri sendiri, terus apa yang memang kita mau, tahu apa yang kita bisa, dan yang paling penting adalah berani untuk terima konsekuensi dari pilihan yang kita sudah pilih, teman berdua. Jadi buat kamu mungkin yang sekarang lagi jalani jalan yang beda, sebenarnya enggak apa-apa kalau belum semua orang paham dengan pilihan kamu, teman berdua, dan tidak apa-apa kalau misalnya mungkin perjalananmu terlihat lebih lambat, ataupun juga tidak apa-apa kalau sesekali kamu kayaknya saya ragu deh, kayaknya saya tidak percaya diri dengan diriku sendiri. Yang penting adalah jangan pernah berhenti untuk belajar, dan juga jangan berhenti untuk bergerak, teman perdua. Dan pastinya jangan sampai kamu jadikan perjalanan orang lain sebagai ukuran keberhasilan hidup kamu, karena pada akhirnya memang hidup bukan tentang siapa yang sampai lebih dulu, tapi tentang apakah kita benar-benar nikmati dan juga tumbuh di sepanjang perjalanan itu. Jadi kalau mungkin hari ini kamu lagi ada di jalan yang beda, jalan saja terus, teman berdua. Siapa tahu justru jalan yang beda itulah yang akhirnya bawa kamu untuk temukan versi terbaik dari diri kamu sendiri. So, teman berdua, di 55 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saatnya Linsa akhirnya untuk di perjalanan sharing time. Linsa masih updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, jalankan waktu pukul 10 malam, teman berdua, update informasi di perjalanan story in radio. Pastikan tetap stay terus di Produ FM Kendari, teman terbaik kamu.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time,
0: story in radio.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

bulan Agustus selalu punya suasana yang berbeda. Bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Lomba-lomba mulai dipersiapkan. Dan lagu-lagu nasional kembali terdengar. Tapi sebenarnya, semangat kemerdekaan tidak cuma hadir saat upacara dan perayaan. Menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai perbedaan pendapat, mendukung produk lokal, hingga peduli dengan lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita ikut menjaga negeri ini lewat tindakan nyata. Karena sekecil apapun kontribusi kita, kalau dilakukan bersama, hasilnya akan terasa besar. Di usia ke-81 Indonesia, mari terus jadi generasi yang bukan hanya bangga menjadi warga Indonesia, tapi juga mau ikut berbuat untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman Radio di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam untuk bahas beragam informasi nih, teman Radio di perjalanan story in radio. Gimana teman Radio malam hari ini? Kamu sudah beristirahat atau ternyata kamu masih punya banyak aktivitas di hari ini ya? Kalau misalnya masih punya juga, semangat aja terus teman Radio ya. Semangat sampai tuntas juga pastinya. Intinya adalah jalani dengan sukacita. Kita update informasi teman Radio, ada penelitian University of Illinois Urbana Campaigns. hampir 300-an orang temukan kalau ternyata orang masih punya sisa rasa, kalau katanya mahal ini, sama mantan walaupun sudah lama putus. Ini karena bentuknya tuh bisa random teman berdua ya, bisa mungkin untuk memulai ingat momen dulu, entah kepikiran mantan pas lagi punya masalah, kepikiran mantan ingin cerita sama dia, ataupun mungkin sampai tiba-tiba terbawa mimpi. Aduh, judul lagu semuanya. Tapi yang bikin kaget teman Produa sebenarnya keterikatan emosional sama mantan ini ternyata punya waktu paruh rata-rata sekitar 4 tahun. Kamu kalau move on 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, kayaknya kamu jangan ikut penelitian ini. Karena bukan, tapi sebenarnya teman berdua bukan berarti juga kamu wajib tunggu 4 tahun untuk move on ya. Tapi maksudnya adalah rata-rata orang memang butuh sekitar 4 tahun sampai rasa terikat itu berkurang. Berkurang ya, ternyata ya, bukan hilang ya. Tapi tiap orang memang ya beda-beda juga teman berdua, tergantung seberapa dalam hubungannya, terus juga tergantung bagaimana putusnya, bahkan sampai proses terima kenyataannya gitu. Tapi banyak netizen Indonesia yang bilang kalau ternyata teman berdua move on jalur ilfil itu lebih cepat, tidak butuh waktu 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin hanya beberapa bulan kamu langsung say goodbye mantan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Teman Radio BPJS Kesehatan mengungkapkan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ini berpotensi menjadi syarat untuk akses lebih banyak layanan publik di masa mendatang. Selain uji coba untuk pengurusan SIM, Teman Radio, syarat serupa ini lagi dibahas untuk layanan pembuatan paspor, di mana menurut Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan peserta JKN, khususnya masyarakat yang dinilai mampu untuk bayar iuran tapi milih tidak aktif, Teman Radio. Saat ini kepesertaan aktif BPJS Kesehatan juga sudah jadi syarat dalam pengurusan SKCK dan juga mulai diterapkan pada sejumlah layanan pertanahan, Teman Radio, di mana untuk pengurusan SIM BPJS Kesehatan lagi lakukan uji coba di beberapa daerah, di mana setelah pilot project di Medan, uji coba ini akan diperluas ke satu wilayah di Pulau Jawa sebelum dievaluasi untuk kemungkinan diterapkan secara nasional. Sementara itu, Teman Radio, syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan untuk pengurusan paspor masih sebatas wacana dan juga pastinya belum diberlakukan juga. BPJS menilai kalau kebijakan ini menyasar masyarakat yang punya kemampuan ekonomi supaya tidak berkontribusi bayar iuran JKN, jadinya dapat mendukung keberlanjutan program yang berbasis prinsip gotong royong juga nih, Teman Pro 2. Gimana nih menurut kamu?

Teman Radio Teman Terbaik yang 54 menit lepas dari pukul 10 malam. Saya nyalin saya kira perjalanan storyin radio di malam hari ini. So teman Radio, untuk kamu yang sudah beristirahat, Linsang ucapin selamat beristirahat. Dan untuk kamu yang hari ini masih punya banyak aktivitas, yang hari ini lembur, yang hari ini pokoknya harinya terasa berat, ayo semangat terus teman Radio. Mungkin hari ini kamu juga yang lagi libur ya, selamat berlibur. Mungkin besok kamu masih libur, tapi mungkin ada sebagian besok yang masih masuk kerja, masih punya banyak aktivitas. Pokoknya semangat terus untuk kalian semua teman Pradua. Untuk di hari ini dicukupkan juga pastinya dan pastinya jangan lupa untuk berterima kasih sama diri sendiri karena sudah kuat sampai di hari ini. So teman Pradua, perjalanan Sorin Radio Linsa akhiri dari ruang dengar kamu. Masih ada perjalanan Just Music kita bersama Linsa hadirkan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu di malam hari ini sampai nanti tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku kru salammu matur nuwun lo tombokan.

0: قم وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha
2: Teman Radio yang senantiasa setia di program Madua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madua teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program Pro 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautin nomor 44 Mandung, Kota Kendari. Hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi,

98.8 FM Pro 2 RR kendari teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi, selamat kembali mendengarkan Pro 2 RR kendari yang hadir ke ruang dengar kamu di 98.8 FM atau via mobile application kita RR Digital, juga untuk kamu yang lagi streaming di www.rri.co.id. Bersama dengan Isa teman Pro 2 kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai pukul 10 nanti Isa temani kamu diawali dengan rangkaian Inspira Kolbu dan juga jazz music sampai pukul 6 nanti. So kamu wajib ya teman Pro 2 untuk always station with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Selain mengikhtiarkan, kepemimpinan itu adalah ketetapan Allah yang Dia berikan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut dari siapa yang Dia kehendaki. Olehnya itu, bagi mereka yang mendapatkan amanah untuk memegang sebuah kepemimpinan, maka untukmu kami nasihatkan. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Kepemimpinan itu bukan hanya sekedar kekuasaan saja, tapi dia adalah amanah dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tujuan diadakannya kepemimpinan itu adalah mengupayakan agar agama umat tetap baik, di mana jika dia lenyap, maka umat akan rugi dengan kerugian yang nyata dan tidak bermanfaat lagi kenikmatan yang dikaruniakan bagi mereka di dunia ini. Tujuan yang lain adalah menjamin kelancaran berbagai urusan keduniaan yang tidak akan bisa tegak kecuali dengannya. Dalam hal ini mencakup dua hal, memperbaiki pemerataan kesejahteraan bagi orang-orang yang berhak atasnya dan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Maka bertakwalah kepada Allah, sebab Allah mengetahui semua niatanmu, rencana dan keinginanmu. Yang kedua, bersikaplah amanah dan tegakkan keadilan. Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ru'ayatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ru'ayatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Dalam hadis ini ada ancaman yang amat keras terhadap pemimpin yang tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya, padahal mereka diberikan amanah untuk mengurusi rakyat, bukan sebagai ajang untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompoknya saja lantas merugikan kemaslahatan rakyat. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira untuk para pemimpin, khususnya para pemimpin-pemimpin yang adil, bahwa mereka akan mendapatkan kemuliaan, keutamaan di akhirat nanti, yaitu berupa naungan Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari kiamat tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, imamun adil." Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang pada saat itu tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama disebut adalah para pemimpin-pemimpin yang adil. Bahkan mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Subhanallah. Ini di akhirat keutamaan yang sangat luar biasa. Di dunia, pemimpin yang adil dan amanah pasti insya Allah akan dimuliakan dan dicintai oleh rakyatnya. Kaum muslimin, para pendengar dan para pemimpin yang semoga Allah memberikan kita ketakwaan, sikap adil dan amanah. Manfaatkan nikmat yang Allah berikan berupa kepemimpinan ini untuk menggapai cinta Allah dan keridhaannya. Jadikan amanah ini sebagai jalan untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan serta syurganya kelak. Rakyat akan selalu mendoakanmu untuk dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Jadilah seperti seorang ayah buat anak-anaknya, Pandang rakyatmu seperti anak-anakmu sendiri. Kebaikan rakyat yang dihasilkan sebab tanganmu akan menjadi pahala jariah buatmu yang terus akan dirasakan sampai hari nanti. Ikhlaskan semua usahamu dan bersabarlah dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Bersungguh-sungguhlah, pasti Allah akan memberikan jalan-jalan kemudahannya. Semoga Allah hadirkan buat kita pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhi.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
2: You are a pop,

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2.

0: Teman Produa inilah Info Produa bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Tenggara bersama pemerintah Kota Kendari memperkuat pengawasan terhadap operasional sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah Kota Kendari guna memastikan ketersediaan dan distribusi BBM kepada masyarakat berjalan optimal. Pengawasan dilakukan dengan memantau ketersediaan stok serta kelancaran distribusi BBM dari titik suplai hingga ke SPBU. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mengantisipasi potensi kendala dalam penyaluran di lapangan. Pertamina mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi melalui ataupun menyampaikan laporan terkait layanan dan penyaluran BBM melalui Pertamina Customer Solution 135 yang tersedia selama 24 jam.
1: Info Produa.
0: Beralih informasi berikutnya, kita ke dunia hiburan. Verona Films resmi memperkenalkan film terbarunya berjudul Dan Bandung melalui peluncuran teaser trailer dan poster yang digelar di Kota Bandung. Film yang diadaptasi dari novel karya P.D. Baik dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada 20 Agustus 2026. Peluncuran tersebut disiarkan secara langsung pada 19 Juni 2026 melalui akun media sosial @filmdanbandung. Acara ini dihadiri oleh produser Titin Suryani, sutradara Rudi Sujarwo, penulis Pidi Baik, serta para pemeran utama seperti Shana Shannon, Samo Rafael, Theo Sopel, dan Razanzu. Melalui teaser yang telah dirilis, Keindahan Kota Bandung turut ditampilkan sebagai bagian penting dalam cerita. Kota tidak hanya menjadi latar belakang, tetapi juga memperkuat suasana dan emosi yang menyelimuti perjalanan para tokohnya.
1: Info Produa.
0: Kita ke informasi yang terakhir, band The Massive resmi membuka babak baru perjalanan musiknya melalui tour regional bertajuk The Massive Asia Home Run. Yang menariknya, perjalanan tour regional ini dimulai dari Taiwan sebagai penanda the new era of The Massive. Konser perdana akan digelar di Sub Life Taipei, Taiwan pada 4 Oktober 2026 dalam dua sesi pertunjukan. Rangkaian tour di promosi Runs Entertainment bersama Antara Suara dan Flavor Cast Production sebelum berlanjut ke sejumlah kota besar Asia. Berbeda dari tour sebelumnya, Asia Home Run menghadirkan konsep pertunjukan yang memadukan lagu-lagu terbaru bersama hits lintas generasi. Penampilan tersebut diperkuat tata visual yang terinspirasi semangat Indonesia dan Ciledug sebagai tempat lahir perjalanan The Massive. Demikian Info Produa yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Sepanjang Semada. Selamat pagi teman Produa.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Lights, camera, action.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, selamat pagi. Bersama dengan Nisa yang temani kamu di Sepada ya, edisi hari Minggu teman berdua, 9 Agustus 2026 ya. Suasana Semarang di bulan Agustus yang diwarnai dengan berbagai kegiatan, berbagai perlombaan. Mungkin ada dari kamu yang di hari Minggunya diisi dengan pembukaan berbagai kegiatan teman berdua. Selamat beraktivitas ya di hari Minggu ini. Untuk kamu juga yang lagi santai-santai di rumah, atau dari kamu yang melakukan perjalanan pagi untuk bekerja, beraktivitas di hari ini, pokoknya jangan kalah. Semangatnya juga harus tetap stabil teman berdua ya. Barengan sama Isa kita seru-seruan pagi ini di sepanjang Sepada sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Isa temani kamu teman berdua. Always stay tuned with me di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

apresiasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

0: Sobat RRI? Kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Jelang pukul 7 ya teman Pradua. Ada dari kamu yang mungkin lagi sibuk untuk cari sarapan di pagi hari ini. Mau dimulai dengan apa ya untuk hari Minggu kamu teman Pradua? Ya kalau di seputaran Kota Kendari banyak sekali sebenarnya ya yang direkomendasikan untuk kamu jadi menu-menu sarapan. Kalau mau yang berat biasanya banyak yang pilih untuk makan bubur ayam atau juga nasi kuning mungkin teman berdua ya, apalagi nasi kuningnya tidak jomblo. Ada selalu ada pendamping-pendampingnya, misalnya dengan tempe orek, terus mie goreng. Aduh banyak pokoknya lah ya teman berdua yang bisa jadi pilihan kamu untuk yang maunya memang sarapan dengan langsung makanan berat. Kalau yang mau kudapan juga banyak ya, berseliweran banyak pokoknya kudapan-kudapan enak di pagi hari. Terus juga jajanan-jajanan tradisional yang bisa jadi pilihan kamu, terutama di area-area yang kerap ramai kayak di area XMTQ Kendari ya, bagian Tugu MTQ teman berdua, terus juga di sekitaran Masjid Al Alam, area-area Teluk Kendari itu kan jadi area yang biasanya ramai ya kalau di hari Minggu, dipadati sama teman berdua yang lagi nikmati Minggu santai Minggu pagi dengan olahraga maybe, atau kamu yang lagi mau cari-cari udara-udara segar menyejukkan di pagi hari. Nah itu bisa jadi beberapa pilihan kamu sambil cari sarapan. Tapi jangan lupa sarapannya teman Pro 2, sambil terus dengarkan Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat kembali mendengarkan Pro 2 RR Kendari ya. Untuk kamu yang sambil berkendara, hati-hati di jalan teman Pro 2. Dan enjoy your Sunday. Semoga menjadi minggu yang menyenangkan untuk kamu melakukan aktivitas. Dan jangan lupa sarapan teman Pro 2. Karena sarapan itu jadi aktivitas yang sebaiknya. Jangan sampai terskip ya. Jangan sampai kamu lewatkan teman Pro 2. Karena sebegitu banyak manfaatnya, bukan hanya untuk mengenyangkan perut kamu, tapi juga untuk jaga metabolisme ya. Ya, terkecuali untuk kamu yang mungkin lagi berpuasa atau lagi dalam program diet ya, ada biasanya yang melakukan intermittent fasting misalnya. Jadi pagi hari tidak sarapan, tapi nanti tetap diisi waktu makannya dengan baik di jam-jam open window atau di jam-jam berikutnya teman Pro 2. Nah untuk kamu juga teman Pro 2 yang lagi mencari sarapan ya, bisa punya beberapa rekomendasi untuk kamu, beberapa menu-menu sarapan yang mengenyangkan dan juga simple, barangkali bisa kamu buat di rumah, bisa jadi pilihan menu sarapan ketika kamu lagi terburu-buru juga. Nah salah satunya teman Pro 2 yang sekarang kayak jadi menu sarapan yang tidak asing bagi banyak orang karena kerap dipilih. Balik lagi tadi ya, karena Satsa terus juga ternyata punya banyak manfaat untuk kesehatan teman Pro 2. Kira-kira ada dari kamu teman Pro 2 yang bisa tebak apa ya menu sarapannya? Ada yang mungkin relate atau yang justru tidak relate dengan menu sarapan yang satu ini? Ada oatmeal teman Pro 2 yang biasanya dipilih ya kalau teman Pro 2 yang lagi dalam program diet atau mau coba sarapan sehat ya, oatmeal tuh kayaknya di zaman sekarang kerap ya teman Pro 2 jadi pilihan untuk menu sarapan. Kira-kira kenapa ya, kenapa oatmeal akhirnya dipilih menjadi salah satu sarapan yang katanya jadi sarapan yang sehat teman Pro 2? Kamu sudah tahu alasannya belum teman Pro 2? Kalau belum, kamu wajib deh untuk kalau stay tune with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Teman berdua, teman terbaik kamu. Sarapan dengan pilihan Oat, teman berdua ya. Melansir dari berbagai laman kesehatan. Ternyata oatmeal jadi makanan yang berasal dari biji gandum utuh atau oat, teman berdua. Nah, bahan pangan ini kenapa kerap dipilih? Salah satunya ya karena mudah diolah. Jadi menu sarapan pengganti sumber karbohidrat dalam pola makan sehari-hari, teman berdua. Oatmeal bisa juga nih kamu hidangkan bersama dengan buah-buahan, terus kacang-kacangan, pemanis alami, dan krim atau yogurt misalnya, teman berdua. Selain itu, oatmeal juga bisa nih kamu sulap jadi overnight oats, smoothie, pancake, kemungnya banyak lah ya. Nah, selain kasih kamu energi, oatmeal juga, teman berdua, ternyata mengandung serat, vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang dibutuhkan sama tubuh kamu. Nah, kandungan itu jadikan oatmeal sebagai pilihan makanan sehat bagi berbagai kelompok usia ketika dikonsumsi secara seimbang, teman berdua. Balik lagi ya, seimbang. Jadi kalau salah satu manfaatnya itu ternyata bisa membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan kamu melalui kandungan serat larut beta-glukan. Nah, serat itu yang bisa bantu tuh untuk kasih rasa kenyang lebih lama. Jadi mendukung pengendalian berat badan. Makanya jangan heran kalau banyak ya yang kalau yang lagi program diet. Nah, salah satu pilihannya adalah dengan oatmeal, teman berdua, yang mungkin juga bisa nih jadi pilihan kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.